Ya, mendengar untuk informasi dari Pro 3 Jakarta dalam warta berita, saat ini belum bisa kami hadirkan. Pendengar, kita lanjut lagi dengan musik dan informasi di pagi ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk peringatan hari penting tanggal 7 Juli, selain dirayakan sebagai Hari Pustakawan Nasional yang kita angkat dalam tema dialog kita nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tanggal 7 Juli juga memperingati hari perayaan coklat sedunia atau hari coklat sedunia. Peringatan ini menjadi momen bagi para pecinta coklat untuk menikmati salah satu makanan manis paling populer di dunia. Coklat telah dikenal luas sejak berabad-abad lalu, mengacu pada National Today, coklat pertama kali masuk ke Eropa tahun 1550. Sejak itu, coklat berkembang menjadi berbagai bentuk olahan yang digemari oleh berbagai kalangan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Laporan terkini.
1: Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan menyimak informasi cuaca dari prakirawan BMKG Naha. Kita sudah bersama dengan Christian Adiputra. Christian, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku prakirawan BMKG Naha Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan berlaku pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dimulai dari pagi hari ini, kondisi cuaca di seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe pada umumnya berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian, pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berpotensi hujan ringan, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lanjut, untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cuaca berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dengan potensi hujan terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu untuk dini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca diperkirakan pada kondisi berawan tebal hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk informasi suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 80 sampai 94%. Untuk informasi arah angin, secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 9 sampai 27 km per jam. Untuk ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Lalu untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kondisi berawan hingga berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga hujan disertai petir, dengan arah angin yang bertiup dari arah barat daya serta kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 36 km per jam. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui akun Facebook kami BMKG Kepulauan Sangihe atau aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, mendengar RRI, Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna pagi ini. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif untuk hari ini dengan topik peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat di perbatasan. Nah, pendengar RRI, sebelum lanjut dengan sesi dialog interaktif untuk saat ini, tanggal 7 Juli merupakan peringatan Hari Pustakawan Nasional. Setiap 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional. Penetapan tanggal ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia, IPI, pada 7 Juli 1973. Peringatan ini sendiri mulai dikenal sejak tahun 1990 dan terus diperingati hingga saat ini sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi pustakawan di tanah air. Mengacu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, pustakawan didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Peran ini tidak hanya berkutat pada pengelolaan buku, tetapi juga mencakup penyediaan akses informasi yang akurat dan relevan bagi masyarakat. Sumber berita dari kompas.com.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, kita akan membahas tema dalam dialog interaktif kita hari ini, yaitu peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat di perbatasan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, membangun budaya membaca tetap menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan perbatasan, akses terhadap bahan bacaan dan juga layanan perpustakaan masih memiliki tantangan tersendiri. Karena itu pendengar RRI, peran pustakawan tidak hanya sebagai pengelola koleksi buku, tetapi juga sebagai penggerak literasi yang mampu menghadirkan layanan perpustakaan lebih dekat dengan masyarakat. Nah, untuk topik kita hari ini, kami akan membahas dengan dua narasumber yang sudah ada di Studio Pro 1 RRI Tahuna untuk pagi ini. Dan sebelum itu kami juga ingatkan dalam topik kita hari ini, Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009. Dan pendengar, kami juga saat ini siaran langsung atau streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Dan kami akan menyapa narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna membahas topik ini. Kita yang pertama, kita ke Ibu Jenny Ambat, ahli muda pustakawan dari Dinas Perpustakaan. Selamat pagi, Bu. Bisa didekatkan mungkin ke mic-nya? Oke, baik. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Oke, kita juga saat ini bersama dengan Pak Endang Beginusa ST, Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar di hari ini?
2: Sangat-sangat baik.
0: Sangat baik ya, ini merupakan peringatan Hari Pustakawan juga nasional di tanggal 7 Juli. Nah, pendengar RRI bersama narasumber yang hadir, kita akan membahas terkait dengan topik di hari ini. Nah, kita sebagai pembuka di pagi ini melihat kondisi budaya baca masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisinya saat ini seperti apa dari pandangan kita ke Pak Kabit dulu, silakan Pak.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kondisi langsung saja kita ya, kondisi minat baca masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam kategori sedang. Dapat dilihat dari tingkat kegawaran baca Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita telah mengumpul data untuk semester 1 itu tingkat kegawaran membaca yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sekitar 47,93%. Jadi itu di kategori dalam tingkat sedang.
0: Baik, kondisinya saat ini seperti itu, Pak ya. Syukurnya itu tidak rendah ya, kita dalam kondisi yang sedang untuk
2: artinya
0: saat ini.
2: Artinya ini masih dalam semester 1 kan 6 bulan. Jadi kita di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe itu ada pengukuran indikator. Jadi dia dari tingkat kegemaran baca, jumlah pengunjung, indeks pembangunan literasi masyarakat. Jadi dalam 6 bulan semester awal ini kita telah mendapat angka dan tingkatannya itu tingkatan sedang.
0: Oke, baik. Ya, kalau dari Ibu sendiri bagaimana Ibu melihat kondisi budaya baca masyarakat di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Seperti yang dikatakan oleh Pak Kabit tadi bahwa minat baca masyarakat masih di tingkat sedang.
0: Oke, baik. Kita di tingkat sedang ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kemudian mengapa peningkatan minat baca ini menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe? Pak Kabit, silakan.
2: Terima kasih atas kesempatan. Artinya minat baca ini menjadi suatu faktor yang sangat penting karena ini menjadi pondasi utama dalam pengembangan diri atau potensi diri. Selanjutnya adalah mengasah kemampuan kita berpikir. Yang selanjutnya juga memperluas wawasan. Kalau kita gemar membaca itu wawasan kita menjadi luas. Baru juga seperti tadi yang meningkatkan potensi diri.
0: Ya, pokoknya ini merupakan hal yang sangat penting untuk bisa membuat kualitas seseorang ya atau masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin meningkat lagi dengan minat baca yang tinggi. Dan syukurnya tadi ini kita di kategori sedang bukan rendah begitu ya. Ini merupakan kabar baik juga daripada orang rendah ke minat baca kurang. Syukurnya minat baca kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe dikategorikan ada di pertengahan begitu ya, Pak Kabid. Baik, kita pendengar RRI, kami juga membuka sesi interaksi untuk Anda yang ingin bergabung di 0812-5503-8009 untuk pagi ini dalam program acara Dialog Interaktif bersama dua narasumber kita yang ada di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Kita siaran langsung saat ini di Facebook. Sekali lagi pendengar, Anda bisa meninggalkan komentar Anda terkait dengan topik yang kami angkat, yaitu peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat di perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nantinya komentar Anda akan kami bacakan dan kemudian tentunya ditanggapi oleh kedua narasumber kita yang hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Masih terkait dengan topik di hari ini. Nah, sebagai pustakawan, bagaimana Ibu memaknai peran pustakawan di tengah masyarakat saat ini? Silakan, Bu.
3: Ya,

0: Terima kasih, pustakawan di wilayah perbatasan berperan sebagai garda terdepan literasi, menjadi fasilitator dan edukator yang tidak hanya menjaga buku, tetapi juga proaktif menjangkau masyarakat, menyediakan bahan bacaan yang relevan, dan menciptakan inovasi agar membaca menjadi kebiasaan yang menyenangkan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
1: Baik. Selain mengelola koleksi buku, apa saja peran pustakawan dalam membangun budaya literasi? Silakan, Bu.

0: Selain ya, pertanyaannya selain mengelola koleksi buku, apa saja peran pustakawan dalam membangun budaya literasi?
1: Ya, inovasi layanan keliling, koleksi buku sesuai kebutuhan, literasi budaya dan kearifan lokal, penguatan wawasan kebangsaan, adaptasi era digital.
0: Oke, baik, kita ke Bapak ya selanjutnya. Program unggulan apa yang saat ini dijalankan bidang perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di wilayah perbatasan?
2: Baik, terima kasih. Program bidang perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun yang menjadi program unggulan adalah program pembinaan perpustakaan. Program pembinaan perpustakaan ini dia ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Seperti kita mendapat bantuan dari dana DAK non fisik 2026. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini adalah lomba perpustakaan desa terbaik. Selanjutnya sosialisasi dan akreditasi perpustakaan. Pendataan perpustakaan, bintang kepenulisan berbasis konten budaya lokal yang telah kami laksanakan pada bulan Mei. Lomba bertutur tingkat SD juga telah dilaksanakan oleh bidang pengembangan. Dan bintang literasi pustakawan guru dan penggiat literasi akan dilaksanakan pada semester 2. Kita juga mempunyai satu program yaitu pelestarian naskah kuno milik daerah. Ini dari dana DAK non fisik karena kita mengalami pengurangan anggaran, jadi program-program juga di kami di perusahaan itu agak-agak terbatas.
0: Baik. Demikian. Tapi jalan ya untuk program-program ya, sudah disebutkan.
2: Untuk program-program yang telah ada itu karena dia telah memiliki sumber dana yang pasti, jadi dapat dilaksanakan.
0: Baik. Tadi menarik Pak terkait dengan lomba perpustakaan apa tadi di kampung di desa?
2: Ya, lomba perpustakaan desa terbaik.
0: Itu seperti apa bentuk lombanya?
2: Lomba perpustakaan itu adalah untuk menilai perpustakaan-perpustakaan yang ada di kampung atau desa atau kelurahan dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
0: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari beberapa desa yang ada berapa yang mengikuti lomba yang disebutkan tadi, Pak?
2: Tergantung dari kampung dan desa yang memiliki perpustakaan. Karena ada prasyarat yang jelas di situ. Okay. Harus ada koleksi buku, baru pengolahan pelayanan perpustakaan harus sesuai standar SNP atau standar nasional perpustakaan. Jadi tidak semua perpustakaan yang terjangkau untuk mengikuti lomba perpustakaan harus sesuai dengan standar-standar yang ada di.
0: Baik, jadi tidak mentang-mentang kita punya perpustakaan, punya buku, langsung ikut lomba begitu kan, Pak KBT, harus ada standar sesuai syarat.
2: Kalau memang dia mau ikuti standar, setiap perpustakaan itu ya kurang lebih ada 1000 judul buku, jumlah koleksinya.
0: Kalau pengunjungnya ada syaratnya, harus banyak pengunjung?
2: Tidak juga, kalau pengunjungnya itu kan tergantung dari pengolahan perpustakaan.
0: Okay.
2: Dalam bagaimana mempunyai suatu metode agar perpustakaan itu dapat dikunjungi dapat dikunjungi oleh orang-orang atau pemustaka.
0: Oke. Baik, nah ini menarik ya, ternyata di kampung-kampung kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada perpustakaan-perpustakaan yang dikelola sampai ikut lomba, berarti ini sudah memenuhi syarat begitu ya. Nah kalau soal minat baca di kampung-kampung apakah, atau perpustakaan lah secara umum yang ada di kampung-kampung ini Pak, apakah mendapat pengawasan dari dinas, baik itu stok buku atau pengelolaannya, atau memang mandiri tok dari desa, seperti apa?
2: Untuk perusahaan-perusahaan kampung dan kelurahan, kita mempunyai suatu program ya, dari bidang pengembangan ya, pengembangan perusahaan, itu adalah program TPBIS. Jadi melalui program itu ada bantuan-bantuan buku untuk perusahaan kampung dan kelurahan. Ada beberapa kampung dan kelurahan termasuk menerima bantuan berupa paket buku 1000 judul, komputer, dan lain sebagainya. Dan itu sudah sejak 2023 itu dilaksanakan.
0: Baik, baik. Nah, seperti pertanyaan kami kepada Ibu tadi, bagaimana cara menarik minat anak-anak, remaja hingga dewasa untuk bisa datang ke perpustakaan? Nah, kali ini dari Pak Kabid P versi, silakan Pak.
2: Artinya untuk menarik anak-anak ke perpustakaan, ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ya, perpustakaan itu harus unik. Kalau tidak unik tentu orang kurang akan berkunjung. Yang kedua, artinya perusahaan ini harus dijalankan sesuai standar SNP, Standar Nasional Perusahaan. Hal-hal yang ketiga, adalah kita harus menggunakan infrastruktur telekomunikasi. Internet seperti itu, jadi ada internet gratis disediakan, baru ruangan yang nyaman, mempunyai AC, baru dari segi promosi kita menyurat ke sekolah-sekolah untuk berliterasi di perpustakaan.
0: Oke, jadi jemput bola juga ya,
2: jemput
0: dari
2: bola,
0: dinas.
2: Ya.
0: Baik, nah di Facebook Pro 1 RRI Tahuna kita ada yang masuk berkomentar ya, mohon tanggapannya sebentar dari narasumber kita, dari Pak Joseph Sinadia. Halo RRI, mengenai perpustakaan di Sangihe, memang harus diakui bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, dinas perpustakaan harus lebih giat untuk mempromosikan buku-buku yang baru dan punya isi buku mengenai pendidikan, kemudian juga perkembangan teknologi. Silakan Pak Kabid tanggapannya.
2: Bagaimana Bang? Coba
0: dengan dimana? Adanya kemajuan teknologi, dinas perpustakaan harus lebih giat mempromosikan buku yang baru dan buku ini harus punya isi tentang pendidikan dan perkembangan teknologi.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Kami di Dinas Perpustakaan melalui Kepala Dinas telah mengadakan pengadaan buku untuk 2024-25, bahkan mungkin ada 2026. Itu sangat-sangat memperhatikan buku-buku pendidikan dan teknologi informatika itu, atau bagaimana itu dia?
0: Iya, isinya tentang pendidikan dan perkembangan teknologi.
2: Sangat-sangat diperhatikan. Hal yang kedua, kita di Dinas Perpustakaan dengan program TPBIS dari bidang pengembangan perpustakaan itu setiap tahun itu memberikan bantuan buku melalui Perpusnas untuk perpustakaan-perpustakaan yang memenuhi standar. Saya rasa cukup.
0: Oke, baik. Baik, kita ke Ibu. Menurut Ibu, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang pustakawan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di saat ini?
1: Keterampilan yang dimiliki.
0: Iya, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang pustakawan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di saat ini, di era sekarang ini? Silakan Bu.
1: Keterampilan yang dimiliki oleh seorang pustakawan.
0: Iya. Atau mungkin kita jawab setelah kita akan jeda sesaat. Ibu bisa menjawab setelah jeda yang berikut ini ya. Kita akan jeda sesaat pendengar RRI. Kami akan kembali lagi di sesi dialog interaktif untuk saat ini. Sesaat lagi.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar, kita di bagian akhir kebersamaan kita untuk sesi dialog interaktif edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Kita kembali ke pertanyaan sebelum jeda tadi ya. Kita ke Ibu Pustakawan. Menurut Ibu, keterampilan apa yang harus dimiliki pustakawan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat? Silakan, Bu.
1: Seorang pustakawan wajib menguasai keterampilan teknis, kemampuan untuk mengelola koleksi buku, penguasaan literasi digital, serta pemahaman yang kuat dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemustaka.
0: Baik, baik. Kita ke Bapak ya, di era digital, ketika masyarakat lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial, bagaimana perpustakaan tetap relevan dan menarik?
2: Memang kemajuan teknologi dan informasi ini harus kita manfaatkan. Jadi ini perpustakaan ini harus bertransformasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi perpustakaan bukan hanya menjadi tempat untuk membaca, tapi menjadi ruang komunikasi kreatif, penyediaan akses informasi terpercaya, dan pusat inklusi sosialnya. Dalam hal ini ada perusahaan menyiapkan hal-hal yang sesuai dengan kemajuan teknologi, misalnya dalam bentuk belajar kelompok di perusahaan, loka karya, akses teknologi, penyediaan internet yang ada juga untuk menunjang pelayanan. Dan lain-lain sebagainya.
0: Baik, baik. Dan harapan kita bersama sebagai masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini terus menggali hal-hal yang bisa membuat dinas ini lebih berkembang lagi begitu Pak ya, untuk memberikan atau menyediakan bahan bacaan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sukses juga untuk program-program yang sementara dilaksanakan atau nantinya direncanakan untuk dilaksanakan di dinas itu sendiri, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sukses juga untuk Ibu yang sudah hadir hari ini di Dialog Interaktif RRI Tahuna Perdana ya Bapak dan Ibu untuk hari ini, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di dialog-dialog selanjutnya. Sukses selalu untuk Bapak dan Ibu dan pendengar RRI. Ini menjadi akhir kebersamaan kita dalam sesi dialog interaktif untuk hari ini. Saya Herlin Takasihayeng sebagai host untuk pagi ini, dan di gatekeeper ada rekan Sri Ropia yang bertugas. Kemudian di tim operator juga ada anak-anak PKL yang saat ini sedang bertugas bersama kita. Dan pendengar RRI, terima kasih juga kebersamaan Anda yang tidak sempat mengikuti saat ini bisa menonton siaran ulangnya di Facebook Pro 1 RRI Tahuna.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Aduh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa li, marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik. Sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih. Memang dah pelihara gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau, ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lenim boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.

0: Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

info duka cita, telah meninggal dunia di rumah sakit Liung Kendaga Tahuna, Minggu 5 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ayub Papangge, yang biasa dipanggil Engku Ayu, meninggal dalam usia 73 tahun 5 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada besok hari, Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Papangge Ponto dengan alamat Kelurahan Mahina. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Papangge, keluarga besar David, keluarga besar Kaehe, keluarga besar Ponto, keluarga besar Lumang Keluas. Kami ulang, keluarga besar Lumang Kewas. Demikian info duka cita ini, mohon mendapat perhatian dan meminta bantuan pendengar RRI untuk meneruskan kepada keluarga terkait lainnya. Atas bantuan kami ucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Nesar Patria menegaskan pentingnya penguatan talenta digital Indonesia. Terlebih hal ini diungkapkannya di tengah persaingan teknologi global yang semakin ketat. Pemerintah dikatakannya menilai bahwa kualitas sumber daya manusia SDM menjadi penentu dalam menghadapi perubahan struktur digital. Hal ini diungkapkan Nesar juga termasuk dalam perkembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence AI, dan transformasi ekosistem teknologi. Satu informasi lain, literasi keuangan dan investasi digital menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan ekonomi di era digital. Hal ini mengemuka dalam dialog Beranda Astacita RRI Pro 1 Banda Aceh yang mengangkat tema investasi digital untuk generasi muda Banda Aceh, saham reksadana hingga aset kripto pada 3 Juli yang lalu. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Satu.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cek.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Ya, pendengar RRI, satu lagu dari Savage Garden dengan Truly, Madly, Deeply mengantar kita di menit ke-38 lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari RRI.co.id. Seluruh aparatur sipil negara ASN, Kementerian Haji dan Umrah, Kemenhaj, diharuskan menjaga integritas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mereka diminta menghentikan praktik yang menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas ekonomi. Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menilai kemenangan dramatis atas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pantas diraihnya. Luis mengaku duel Spanyol vs Portugal layak seperti pertandingan final yang berlangsung lebih cepat. Tidak hanya itu, Luis pun menyorot pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo kala melawan Spanyol. Spanyol memastikan tiket ke perempat final setelah menang berkat gol telat Mikel Merino. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada masih dengan informasi dari rri.co.id. Di siang ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar RRI, untuk informasi kali ini masih seputar Piala Dunia ya di rri.co.id. Timnas Spanyol terus mengukir tinta emas di Piala Dunia 2026, tepatnya usai menumbangkan Portugal pada babak 16 besar. La Roja kini dinobatkan sebagai tim paling susah untuk dibobol dalam ajang Piala Dunia setelah Swiss.

0: RRI.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, ini merupakan lagu yang paling terakhir untuk persembahan lagu di sesi ini. Tepat pukul 12 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos! Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali

0: Dari penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk keunggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
1: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
0: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
0: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
1: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
0: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karis Maritski, Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. For the next
2: round. Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5, dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih 1 kemenangan Grand Prix, 3 podium utama, serta 4 podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presidennya nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Marwar Arsirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama, dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up, dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Niar Abdul Lidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan peringatan untuk informasi kita di Tahuna siang ini, untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan saya akan temani keruanikan Anda dengan rangkaian musik informasi hingga menjelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan hadirkan informasi untuk informasi di siang hari ini tentang laporan aktivitas gunung api ya, Awu. Pendengar, laporan aktivitas gunung api periode pengamatan tanggal 7 Juli 2026 dari pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gunung api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangi, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 78%. Visual gunung kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawah tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 10, amplitudo 4 sampai 40 mm, durasi 18 sampai 12 detik. Tektonik jauh jumlah 8, amplitudo 2 sampai 8 mm, SP tidak terbaca, durasi 43 sampai 69 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.sdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Isyatanya kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program acara tahunan siang ini, untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini di program tahunan siang ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Ia menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Indonesia ini negara beragam, kaya secara budaya yang merupakan perjalanan panjang dari peradaban-peradaban di masa lalu, kata Fadli dalam penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia tentang Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Salah satu warisan tersebut adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkembang di masyarakat sejak lama. Fadli menegaskan konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya. Jaminan itu, kata dia, tertuang dalam pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Fadli, penetapan ini menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun atas fondasi keberagaman, toleransi, dan penghormatan setiap warga negara. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, saya akan alihkan dulu perhatian Anda untuk mendengarkan info duka. Info duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tiung Kendaki Tahuna pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Ayub Papangge. Saudara Ayub Papangge, panggilan Engku Ayu, meninggal usia 73 tahun 5 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 14 WITA atau jam 2 siang di rumah keluarga Papangge Ponto, alamat Kelurahan Mahena. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Papangge, keluarga besar David, keluarga besar Kaihe, keluarga besar Ponto, dan keluarga besar Lumang Kewas. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mulai teruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan temani dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan kali ini untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya awali dengan menghadirkan dulu lagu-lagu Manado di siang hari ini untuk temani suasana siang hari Anda yang saat ini lagi menikmati makan siang. Selamat menikmati makan siang Anda, atau mungkin ada yang lagi santai juga ya. Selamat santai, selamat beristirahat di siang hari ini sebelum kita akan lanjut untuk melanjutkan tugas hingga sore nanti ya di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing. Selamat siang untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: aja mbak.
1: Ini bisa. Ini tape bisa juga.
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program Musik Tradisional dan Budaya, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal Kabupaten Lamongan kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung 1960 Jawa di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sugio. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdaya ekonomi masyarakat. Ratusan warga dari berbagai daerah memadati lokasi acara sejak siang hari. Mereka disuguhi beragam pertunjukan seni tradisional mulai dari reog jaranan Tri Bawono, musik keroncong hingga pegelaran wayang kulit Semalam Suntuk yang dibawakan dalang Ki Surono Gondo Taruno. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau penyucian keris sebagai tradisi penyambutan datangnya bulan Suro. Panitia turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Usai doa bersama, gunungan dan tumpeng menjadi rebutan warga. Masyarakat yang telah menunggu sejak sore tampak antusias mengikuti tradisi tersebut karena meyakini adanya nilai simbolis berupa harapan akan keberkahan. Tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, kegiatan juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM serta pedagang kaki lima ikut meramaikan kawasan acara dengan berbagai produk kuliner dan kerajinan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan di Pulau Dewata, filosofi menyama beraya tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga harmoni sosial. Nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun ini tidak hanya dimaknai sebagai hubungan persaudaraan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghormati, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Secara harfiah, menyama beraya berasal dari kata nyama dan yang berarti saudara dan beraya yang berarti keluarga atau kerabat. Filosofi tersebut mengajarkan bahwa setiap manusia adalah bagian dari keluarga besar yang patut dihormati dan diperlakukan dengan baik. Nilai ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Bali yang multikultural dan menjadi salah satu alasan kuat terjaganya kerukunan antar umat beragama di daerah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat menyama beraya tercermin melalui berbagai tradisi seperti saling membantu saat pelaksanaan upacara keagamaan, kegiatan sosial hingga tradisi ngejot, yaitu saling berbagi makanan saat hari besar keagamaan. Tradisi tersebut menjadi simbol bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh rasa kekeluargaan. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, dibikin untuk kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Selasa 7 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe.
1: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel Senin 6 Juli 2026. Proyek penguatan Center TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
1: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB. Maka dari itu para kader TB diundang hari ini. Dengan adanya kader TB diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit TB di kampung atau di kelurahannya masing-masing.
3: Menurutnya, selama ini masih terdapat penderita TB yang tidak terdeteksi hingga kondisinya semakin memburuk bahkan meninggal dunia. Melalui aplikasi tersebut, petugas kesehatan dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung pendampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Jumel Johannes melaporkan.
2: Denny Roy Tampi siap kolaborasi Bangun Sangihe setelah dilantik menggantikan Ferdi Sondak sebagai Ketua DPRD Sangihe.
4: Peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
5: Menggantikan Ferdi Sondak, Denny Roy Tampi DRT resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe sisa masa jabatan 2024-2029.

0: kepastian DRT sebagai ketua dewan berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji di gedung DPRD Sengihe Senin 6 Juli 2026 yang di dalamnya ada pembacaan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ferdi Sondak SE didampingi Wakil Ketua II Marvin Hontong. Hadir pula Bupati Kepulauan Sengihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Pengambilan sumpah janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Sigit Riatmojo SHMH. Dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Utara Mejen TNI Purnawirawan Julius Selvanus yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut Yori Romi Lesawengen menekankan posisi strategis Sengihe sebagai garda terdepan Nusantara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Di bawah kepemimpinan Deni Roy Tampi, DPRD Sengihe dapat memperkokoh pertahanan ekonomi lokal, memacu potensi kemaritiman serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
1: Sebagai wilayah kepulauan yang berada di salah satu garda terdepan Nusantara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, Sengihe adalah wajah terdepan dan martabat bangsa kita. Oleh karena itu, tantangan pembangunan di daerah ini tidaklah ringan. Sengihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
0: Sementara itu, Ferdi Sondak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama ia menjabat. Ia berpesan agar Deni Roy Tampi dan seluruh anggota dewan terus mengutamakan kepentingan rakyat kecil, seperti nelayan, pedagang pasar, buruh, dan pelaku usaha kecil yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
2: Selama mengemban amanah sebagai Ketua DPRD, saya menyadari bahwa tidak semua harapan dapat terpenuhi dan tidak semua langkah dapat memuaskan semua pihak. Namun saya dapat mengatakan dengan hati yang tulus bahwa setiap keputusan yang saya ambil selalu didasarkan pada niat untuk menjaga kehormatan lembaga ini serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sengihe. Karena itu, kepada Saudara Deni Roy Tampi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini, saya menyampaikan ucapan selamat.
0: Tongkat estafet kepemimpinan yang baru Deni Roy Tampi kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mendorong akselerasi pembangunan, menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anton Lahoube melaporkan.
3: Sementara itu, Ferdi Sondak pamit sebagai Ketua DPRD Sengihe setelah digantikan Deni Roy Tampi ucapkan apresiasi atas dukungan selama kepemimpinannya.
2: Jabatan adalah amanah yang datang dan pergi, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat tidak pernah berakhir.
0: Setelah sekian lama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang diutus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akhirnya Ferdi Sondak SE pamit. Dalam acara rapat paripurna DPRD tentang pergantian Ketua Dewan, Sondak mengatakan bahwa perubahan di organisasi merupakan hal yang wajar. Pada prinsipnya pergantian Ketua DPRD atau Ketua Dewan sangat dipahami dan dihormati sebagai keputusan lembaga politik untuk perubahan yang lebih baik.
2: Saya selaku Ketua DPRD dengan penuh rasa syukur menerima setiap proses yang telah berlangsung dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Pergantian kepemimpinan adalah sesuatu yang wajar. Jabatan adalah amanah yang datang dan pergi, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat tidak pernah berakhir.
0: Dalam kesempatan itu, Ferdi Sondak menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak selama ia menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan. Ia percaya bahwa pengabdiannya tidak sempurna, banyak hal yang terus diperjuangkan dan berharap DRT mampu mengemban tugas dan tanggung jawab ke depan demi kepentingan masyarakat. Anton Lahoube melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan.
5: Nah, selain perkembangan sarana prasarana, peningkatan sumber daya juga itu dibutuh melalui para pustakawan.
6: Peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arfet Limpo mengatakan, secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Ia menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana, peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Peran pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat dan peningkatan perpustakaan di daerah. Diakui Alfred Limpong, untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait peningkatan minat baca masyarakat masih terbatas. Alasannya, karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sangihe memiliki dua pustakawan sebagai jabatan struktural.
5: Untuk sementara ini, kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Karena kita sangat terbatas, sehingga masih terbatas jangkau wilayah perbatasan. Itu keterbatasan sumber daya. Karena baru dua, sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas.
6: Lanjut dikatakannya, untuk minat baca masyarakat di perpustakaan saat ini cukup meningkat. Alasannya, karena selain lembaga perpustakaan, juga ditunjang oleh sarana yang lain, yaitu perpustakaan kelurahan dan kendaraan perpustakaan. Di samping itu juga, melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk layanan perpustakaan atau melakukan kunjungan perpustakaan secara terjadwal. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Berita terakhir, daerah Kepulauan Sangihe memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya kelautan melimpah.
7: Potensi perikanan dan kelautan itu sangat besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya kelautan melimpah. Sebagian besar masyarakat menguntungkan kehidupan sebagai nelayan pencari nafkah utama setiap hari. Potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencakup beragam jenis ikan bernilai ekonomi tinggi serta kekayaan biota laut yang melimpah dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe Feldi Damasar kepada RRI. Menurutnya, kekayaan laut tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya kelautan secara bijaksana dan berkelanjutan.
7: Memang untuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah yang wilayah lautnya cukup luas dan masyarakatnya juga sebagian besar juga berprofesi sebagai nelayan, potensi perikanan dan kelautan itu sangat besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baik itu dari sisi perikanannya, ikannya maupun biota-biota laut yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Sangihe. Oleh karena itu, tentunya hal ini juga tidak lepas dari bagaimana kita selalu diajak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama lingkungan yang ada di laut dan pesisir.
8: Damasar menjelaskan, wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap berbagai aktivitas manusia di daratan. Dampak pencemaran dari darat mudah terbawa menuju laut melalui aliran sungai dan ombak. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum akhirnya warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-809. Saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut dengan?
1: Pro Dangdut dengan Winda di Morongi.
0: Oke, silakan Winda.
1: DP lagu Romeo Bercinta.
0: Oke, baik.
1: Saya beri ucapannya bersama buat Tau Ica, bersama rekan kerja yang sementara tugas di kesempatan siar hari ini. Selamat sore. Selamat bertugas, sukses selalu, semangat, sehat, dan perlindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Kemudian buat Pak Guntur, ada Nisa, ada Mau Pak Ardi, ada keluargaku yang sempat monitor juga di sore hari ini. Selamat sore, salam kompak selalu, sehat harapan, semoga terhibur dengan lagu yang nanti diturunkan. Buat Mama Ade Alfi di Tola, ada Maiti di Nusa Tabukang, kemudian ada Ucup, ada Mawau Sabe 2, ada Ibu Nova, ada Anais, ada Ma Dede, ada Ma Ele, ada Muntahi, terus buat Pak Pandi, Pak Udo, ada Mau Porein, Mau Poriswat, ada Opa Bilgis bersama Pak Yani Sinaha, terus kemudian buat Bung Asri, ada Mairona, ada Pak Tarmiji, dapat salam semua, salam dari kami berdua, salam Pro Dangdut, tetap sehat harapan, walaupun lewat udara kompak terus. Lagunya okay. Aman, Bu.
0: Iya, aman.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, kembali lagi saya terima lain telepon Pro Dangdut. Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum Pro Dangdut, Maja.
0: Waalaikumsalam, Mama Ade Afiq.
1: Apa kabar?
0: Baik, Mama Ade Afiq, bagaimana deh ini kabar hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke.
1: Maja, Mama Ade Afiq, kita tanya Pak Maja Afiq, Pak Cik baru alam. Ada bertugas dia.
0: Oh iyo, nyata dapat datang lu akhirnya, Badinas dang. Tidak boleh kalau mau pergi semua. Ya.
1: Cuma baik. Aku dapat tempat bertanya, Nino.
0: Ada anak sama suami mewakili.
1: Itu adik. Ternyata berapa anak-anak itu dalam.
0: Oh, yang tinggi anak saya, Ma Diafik, ada ba dan suami itu ada Iko.
1: Oh, ya nak perhatikan.
0: Oh, ya perhatikan.
1: Oh, mesti lanjut
0: deh. Iya, lagu apa ini, Ma Diafik?
1: Bunga dan Kumbang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Kirim dulu pertama-tama buat Maja, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhirnya.
0: Iya.
1: Insyaallah lu moga ikian di RRI mbak udah tak
0: ulang. Iya, insyaallah. Iya.
1: Lanjut kirim juga ada Kak Winda sama Pak Guntur, Mama Opo Ardi, ada Mak Haji di Morongai juga. Terus ada Mak Iti, Mak Una, Mama Opo Iswat, ada Bapak Pandi, Pak Udo, Mama Opo Rey, ada Opa Bilkis bersama Oma, ada Mak Atar, ada Boy, Mak Nadil sama Faizan, ada Mak Wawu, Oma Aca, ada Putra Makassar dan semua-semua juga pendengar pencinta Pro Dangdut di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Itu jawaban saya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira, tua dan muda, mari joget bersama. Hilanglah rasa kesah semua. Dengar lagu yang gembira. Iya, di belakangnya Mama Diafi, Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut dan Lekita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Asri.
0: Oh, Asri di Sulsel, di Sulteng.
2: Yeah.
0: Sulsel atau Sulsel?
2: Sulsel.
0: Oke, okay, silakan.
2: Kita sedikit lagu dulu.
0: Lagu apa?
2: Judul Darah Pista.
0: Judul.
2: Judulnya Mawar Putih.
0: Inul Mawar Putih. Oke, okay, ada lagunya.
2: Iya, yeah. Yeah, saya kirim ada Winda, ada Nisa, ada Nopa, ada Mama Enal, Mama Wawo, Mama Puardi, ada Mama Purwey, buat Merona di Medan, Papa Pandi, Papa Udo, Ucu, buat semuanya ke tempat
0: tersebut. Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih banyak selalu, selamat sore.
0: Terima kasih kembali buat Asri di Sulawesi Selatan. Ya, di belakangnya Asri yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon. Halo, selamat siang. Menjelang sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Ungke di Tola.
0: Mama Ungke di Tola. Silakan Mama Ungke.
3: Pertama-tama Kim salam buat kita lagi bertugas. Kim salam juga buat Mama Nadi di Tola. Mama Faizan di Daripa, Mama Diafik, Papa Udo, Nisa, ah?
0: Terus siapa lagi?
3: Bau Kawawu di Timbelang, ada bibi di Tabut. Ada Boy, Papa Ungke, Papa Pandi, Ucup di Upel, itu juga di pelagu jauh ku pergi.
0: Jauh
3: ku pergi. Dari Vita Alfia.
0: Oh, dari Vita Alfia.
3: Iya.
0: Jauh ku pergi. Oke.
3: Iya kak. Itu juga selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Mama Ungke di Tola Tabut.

0: di belakangnya Mama Ungke, Prodang Dut, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Mayu di Bahasa Bu.
0: Di Beha, silakan Mayu.
1: Bu, di Pelagu, langsung kamu.
0: Oke, baik.
1: Pertama-tama buat Oija, selamat bertugas.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada Hafiz di Tolan, ada Lisa di Morongi, ada Haji juga di Morongi, ada Karatna di Peta, Mauna, Ketabut sini, Bapak Fandi, Mak Fandi, Mama Andika, Mama Amira,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, saya tahan dulu lain telepon. Kita akan dengarkan dulu tiga lagu yang mau turun. Kali ini ada lagu dari Boy Sandi, ya. Ada lagu Boy Sandi, Romeo Bercinta, terus Vita Alvia, Bunga dan Kumbang, sama Inul Daratista, Mawar Putih. Selamat siang menjelang sore buat Winda di Morongi, Mama Adi Afik di Tolotabut, dan juga Asri di Sulawesi Selatan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Ya, peringatan kembali lagi saya terima layan telepon di 0812-5503-809. Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya?
1: Mama Faisan, Ida Ripa.
0: Oke, silakan.
1: Kak, DP lagu, Bella Nova, Dengarlah Bintang Hatiku.
0: Oke.
1: Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus kirim salam Jo yang selalu tadi ada Mama De Afid. Terus ada Mama Ungke Ditola. Terus ada Kak Winda. Mama Nadil. Terus ada Kak Nova di Angges. Kak Nisa di Moronge. Mama Wawu. Mama Opo Ardi, Mama Opo Rei, Mama Atar, terus di biru ada Mama Riswat, terus ada Boy di Tabut, terus ada Mama Kembar, ada Boy di Tabut, Pucup, Papa Pandi, terus ada Kawawu di Timbelang. Dan terakhir, per semua Jo, pendengar acara Prodangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo Kak, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore buat Mama Faizan di Daripa. Selanjutnya, Prodangdut, halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum. Dalam kita.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Mama Opore.
0: Oke, silakan.
2: Tahu di lagu madu.
0: Oke, baik.
2: Kirim pertama buat Wawi yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Lanjut buat Mak Nisa, Bu. Mak Najib, Mak Sui, baru Arawinda dan Ari Guntur. Terima kasih atas sapaannya. Baru ada Made Apik, baru Wawu Nova, Mak Riswat, baru Bapak Pali, Bapak Udo, ada Boy, ada Ucup, ada Opa Birgis. Dan di sini ada salam dari Wawu Matantu buat Wawu Nova dengan Nisa Arawinda. Terima kasih Wawu buat teman-teman Prodangdut di mana saja berada.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, peringkat sudah negabung Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Papa Fandi, silakan.
1: Oke, pertama-tama buat Ram Tewau Ica, selamat bertugas sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru yang selewat tadi ada Mama Purei, baru ada Papa Benji, ada Linda, Juntur, ada Ram Tewau Ica, Mama Purei Ardi, Mama Oppo Rizkatif, ada Rizkatif, baru ada Terapi Nova,

0: ada wawu kedua, baru di paka-paka ombak sini Dina, ada Mama Ika, kemudian di bawah sini ada Komando Mama Ina, Mama Ona, dan semua-semua juga pendengar Rodang di mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi. Bikin lagu Si Rindu-Rindu dari Trio Ambisi.
1: Oke, bye.
0: Oke, begitu ya, Uku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita semua dengar lagu yang gembira.
1: Iya, di belakangnya Bapak Fandi yang mau bergabung Prodang dulu. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Ya,
3: Mama Poriswa Biru.
1: Oke, silakan Mama Poriswa.
3: Oh,
1: yang
3: ada
1: sah di ada badina sini Mama Wicca.
3: Iya, aku dapat di sana.
1: Oke.
3: Iya, kasihan. Oke, bolanya.
1: Nanti jauh ulang tarung baku dapat ya.
3: Iya,
1: amin. Iya.
3: Oke. Bapak kamu dari tadi ada bakar roti kok.
1: Aduh, memang.
3: Iya. Itu apa aktivitas tiap hari.
1: Lagi jualan berarti.
3: Oh,
1: iya.
3: Itu enggak selalu jarak.
1: Amin. Lagunya?
3: Lagunya Miskin Bibi.
1: Apa judulnya?
3: Miskin Bibi.
1: Oke, yang nyanyi siapa?
3: Yang nyanyi Hamdan Afsi.
1: Hamdan, Hamdan.
3: Iya.
1: Oke.
3: Dimulai. Ini ada aku papa ini. Di api, ada semua korei, semua perisa. Ada Winda, terima kasih kesempatannya. Ada Onisa. Ada. Dok Pucuk. Sama itu, yang. Di. Kamu ada Mama Iti, dia semua-semua aja wawu.
1: Oke.
3: Berada, salam sehat, salam selalu. Oke, okay, wawu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi penelpon di belakangnya Mama Poriswat di Biru, dan sebentar kita akan lanjut dalam program acara kita masih di Prodangdut, dan kita akan dengarkan tiga lagu. Ya, pendengar, sudah digabung Prodangdut, halo, selamat sore.
4: Halo.
1: Ya, Prodangdut, dengan siapa di mana ini?
4: Ya, Mama Iti di Bukida Timur.
1: Oke, silakan Mama Iti.
4: Sama-sama, mungkin ya buat Wawu Ica, sang ini.
1: Iya.
4: Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
1: Amin.
4: Terus, kirim dia di Merong ya, Mah Haji, ada Nisa, ada Kawinda bersama Pak Guntur, ada Mama Kwardi, Mama Oporeying, Opa Bildi, Pak Yanis, Astri, Pak Udo, Pak Pandi, Boy, Mak Una, Wawu Dika Dua, ada Wawu Nopa di Anjes, ada Wawu Mentahi, dan semua-semua aja sebenarnya pegang.
1: Oke.
4: Okay.
1: Baik, lagunya?
4: Terlambat sudah.
1: Oke, okay, baik.
4: Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat tahan dulu telepon, kita kembali dengarkan tiga lagu. Ya, ada lagu Vitalvia Jauh Ku Pergi, terus ada Cindy Ulukiana Lenso Merah Muda, sama Bella Nova Dengarlah Bintang Hatiku. Selamat sore buat Mama Ungke di Tola, Ma Ayu di Buhatabut, dan juga Mama Faizan yang ada di Daripah. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

0: Ya, pendengar, 25 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan Dut Anda bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Baik, sudah ada yang gabung. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Ya, Mama Ungke ini balik lagi atau?
1: Mama Nadil.
0: Oh, Mama Nadil, silakan Mama Nadil. Mama Nadil di mana ini?
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
1: Kirim Joana. Mama Ungke di Tola. Ada Mama Paisa di Seripa. Ada Adik Paisan, ada Papa Paisan. Ada Kak Wawu di Tembelang. Ada Mama Aspi di Tola, ada Kak Ucup di Upel, ada Kak Nisa di Mohonge, ada Kak Winda, ada Kak Ucup di Tabut, Papa Ungke di Wangkulu, ada Kak Nopa di ada Papa Pandi. Ada Kanisa di Mohonge, itu juga, Kak.
0: Oke, lagunya apa ini?
1: EP lagu Bahagia ke Anak deh, Cita-cita ta, Kak.
0: Cita-cita ta bahagia?
1: Iya, Kak.
0: Oke, bahagia itu sederhana, baik.
1: Ada EP lagu, Kak?
0: Ada.
1: Oh, itu aja, Kak. Sama sore.
0: Terima kasih buat Mama Nadi. Selanjutnya, Prodangdut, halo. Halo, selamat sore, Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan?
2: Bapak Udo.
0: Silakan, Bapak Udo.
2: Demo salam juga buat Wawu yang bertugas. Selamat bertugas. Sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Baru DP lagu Garam Dibuang ke Laut.
0: Oke.
2: Baru mau salam jauh buat semua-semua penggemar acara Dangdut di mana saja berada. Atas salam dari Papa Udo. Oke, selamat sore.
0: Terima kasih Papa Udo.
3: Yang digoyang, digoyangnya.
0: Ya, saya tahan dulu line telepon, kembali kita dengarkan dua lagu, ada Amris Arifin Madu sama Trio Ambisi Si Rindu Rindu. Selamat sore buat Mama Pore yang ada di Malatabut dan juga Papa Fandi ya yang ada di Behatabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di sesi yang terakhir. Dan untuk Anda yang mau bergabung, sudah tidak bisa lagi request lagu, tinggal gabung dengan lagu yang sudah ada. Ini ada 4 lagu yang belum terputar, dan saya akan terima untuk 2 penelpon paling terakhir ya. Ada lagu Hamdan ATT, Termiskin Dunia, Ratu Sikumbang, Terlambat Sudah, Cita-cita Tak Begitu Sederhana, sama Lola Drakel, Bagai Garam Dibuang ke Laut. Baik, sebelum saya akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut, saya akan terima dulu untuk 2 penelpon paling terakhir.

Ya, pendengar, kalau sudah tidak ada yang gabung, kita akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon di 0812-5503809. Dan untuk Anda yang belum bergabung ya, jangan kecewa, nanti bergabung pada besok hari. Karena untuk acara Prodangdut kami hadir setiap hari di pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kenapa saya tutup? Ini karena mengingat waktu kurang 16 menit dan masih ada 4 lagu yang belum terputar. Ada Hamdan ATT, Termiskin di Dunia, Ratu Sikumbang, Terlambat Sudah, Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana, sama Lodrakel, Bagai Garam Dibuang ke Laut. Selamat sore buat Mama Poriswat di Biru, Mama Iti Bukide, Mama Nadi di Tabut, dan juga Papa Udo di Torendeno. Selamat sore untuk Anda semua dan selamat mendengarkan. Salam Prodangdut.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi.

0: lebih interaktif. Kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Era Ritauna. Dan kali ini saya akan temani dalam program acara Tahuna sore ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Era Limanado untuk mengikuti Lintas Magota. Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda semua dan selamat mendengarkan kembali rangkaian musik informasi yang akan saya hadirkan hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri halal salah satu sektor strategis yang memiliki prospek sangat besar. Menurutnya, kuatnya fondasi industri nasional menjadi model penting untuk mengoptimalkan peluang pengembangan industri halal. Agus mengatakan, konsumsi umat muslim dunia pada 6 sektor ekonomi syariah mencapai 2,6 triliun US dollar pada 2024. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 3,56 US dollar triliun pada 2029. Kuatnya fondasi industri nasional menjadi model penting dalam upaya mengoptimalkan peluang pengembang industri halal. Secara global, konsumsi umat muslim dunia pada 6 sektor ekonomi syariah telah mencapai 2,6 triliun rupiah US dollar pada 2024. Agus mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal karena kebutuhan pasar domestik maupun global terus meningkat. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memperkuat ekosistem industri halal nasional agar pelaku industri Indonesia masuk rantai pasok dunia. Kami melihat kebutuhan industri halal terus meningkat sehingga terdapat potensi ekonomi dan potensi pasar yang sangat besar. Oleh karena itu, kami terus memperkuat ekosistem industri halal nasional agar pelaku industri Indonesia menjadi penting rantai pasok dunia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjut lagi untuk menghadirkan kembali informasi di sore hari ini. Dewan Pers resmi mengesahkan LPPR RI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan UKW Cyber. Lisensi ini diterima Direktur Utama LPPR RI Hendra Smo dari anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama LPPR RI Hendra Smo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Dewan Pers kepada LPPR RI. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Dewan Pers kepada LPPR RI. Menurutnya, lisensi tersebut menjadi langkah penting memperkuat kompetensi wartawan cyber di lingkungan LPPR RI. RRI berkembang sebagai media multiplatform dengan kebutuhan wartawan radio dan wartawan cyber yang profesional. Untuk itu, RRI terus memperkuat kompetensi dan sertifikasi wartawan untuk menjaga kualitas karya jurnalistik. Hal ini tentu untuk menjaga kualitas dari karya yang dihasilkan angkasawan dan angkasawati LPPR RI. Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta mengapresiasi LPPR RI yang telah membuat modul kompetensi wartawan cyber. Dewan Pers memberikan apresiasi kepada LPPR RI yang telah membuat modul kompetensi wartawan cyber untuk pertama kalinya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca masih di portal kami rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada kali ini, saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Kebakaran hutan besar melanda Perancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari lebih dari selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillers dekat kota Perpignan yang telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefektur Reknalut de Lamotti menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X dilansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Perancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2006 pagi. Kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Otoritas juga memperingatkan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api ke wilayah lain. Seorang warga Trevillers mengungkapkan kobaran api sempat berada di sekitar 300 meter dari pemukiman. Warga mengaku terkejut karena api menyebar sangat cepat hingga memicu kepanikan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan Uni Eropa mengirim 4 pesawat pemadam kebakaran. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui lokakarya sinkronisasi kolaborasi ekonomi biru yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara bersama RER Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 8 Juli di Sentra Hotel Manado ini diikuti 82 peserta dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan untuk menyusun langkah bersama dalam pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, mengatakan forum ini menjadi upaya menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target ekonomi biru di Sulawesi Utara.
1: Keberhasilan pembangunan kelautan tidak dapat dicapai oleh satu instansi atau satu sektor saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini mulai dari degradasi ekosistem pesisir, perubahan iklim, tekanan terhadap sumber daya perikanan, hingga keterbatasan akses pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir memerlukan kinerja yang kuat dan terintegrasi. Sebab itu, pendekatan pengelolaan bersama menjadi sangat penting untuk diperkuat, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan harus berjalan dalam satu arah yang sama.
0: Selain memperkuat perlindungan ekosistem, forum ini juga diharapkan menghasilkan rencana aksi yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan.
3: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demedua, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya mengembangkan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Festival Dionumo. Festival Dionumo ini menjadi salah satu sarana promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan.
4: Terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini, insya Allah demi Dionumo lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
5: Anggota potensi yang ada di Dionumo itu memiliki karakteristik khusus. Jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dionumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dionumo di samping Saronde, Mohinggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa obyek wisata Pulau Dionumo jadi menarik dan unik? Dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Terata Timur kenal dengan budaya adat yang cukup.

0: kental.
1: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dianuma diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara. Rusdi Aneta melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Gantikan Sondak sebagai Ketua Dewan, DRT siap kolaborasi untuk majukan Sangihe.
4: Menggantikan Ferdi Sondak, Denny Roy Tampi, DRT, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe, sisa masa jabatan 2024-2029. Kepastian DRT sebagai Ketua Dewan berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji di gedung DPRD Sangihe, Senin 6 Juli 2026, yang di dalamnya ada pembacaan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ferdi Sondak SE didampingi Wakil Ketua II Marvin Hontong. Hadir pula Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Pengambilan sumpah janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Sigit Riatmojo SHMH. Dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Utara Mejen TNI Purnawirawan Julius Selvanus yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut, Yori Romi Lesawengen, menekankan posisi strategi Sangihe sebagai garda terdepan Nusantara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Di bawah kepemimpinan Denny Roy Tampi, DPRD Sangihe dapat memperkokoh pertahanan ekonomi lokal, memacu potensi kemaritiman, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
5: Sebagai wilayah kepulauan yang berada di salah satu garda terdepan Nusantara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, Sangihe adalah wajah terdepan dan martabat bangsa kita. Oleh karena itu, tantangan pembangunan di daerah ini tidaklah ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
4: Sementara itu, Ferdi Sondak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama ia menjabat. Ia berpesan agar Denny Roy Tampi dan seluruh anggota dewan terus mengutamakan kepentingan rakyat kecil, seperti nelayan, pedagang pasar, buruh, dan pelaku usaha kecil yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
6: Selama mengemban amanah sebagai Ketua DPRD, saya menyadari bahwa tidak semua harapan dapat terpenuhi dan tidak semua langkah dapat memuaskan semua pihak. Namun saya dapat mengatakan dengan hati yang tulus bahwa setiap keputusan yang saya ambil selalu didasarkan pada niat untuk menjaga kehormatan lembaga ini serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena itu, kepada Saudara Denny Roy Tampi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini, saya menyampaikan ucapan selamat.
4: Tongkat estafet kepemimpinan yang baru Denny Roy Tampi kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mendorong akselerasi pembangunan, menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anton Lahoube melaporkan.
3: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Satu tahun memimpin, pasangan Bupati Weli Titah dan Wakil Bupati Anisia Grecia Bambungan bawa tren positif bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan meski capaian makroekonomi hingga pelayanan publik memuaskan, jajaran Pemkab diminta tidak berpuas diri.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berhasil mencatatkan berbagai rapor hijau pada indikator pembangunan daerah selama satu tahun terakhir. Keberhasilan ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan ekstrim, kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta tingkat pengangguran terbuka yang tetap stabil. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik juga terus digenjot. Meski demikian, Bupati Kepulauan Talaut Willy Kita mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Willy meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab untuk tetap termotivasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
0: Kami terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meletakkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai indikator pembangunan menunjukkan arah yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat menjadi 5,19%. Angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan dari 3,25% menjadi 1,55%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 72,83% menjadi 73,68% atau naik 0,85%. Sementara tingkat pengangguran terbuka tetap terjaga pada angka 3,40%. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa sebagai program pembangunan mulai memberikan hasil yang positif dan membawa optimisme bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat Talaut untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan, dan bergotong royong demi kemajuan daerah ke depannya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momoye, mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Woi, Pakcik. Mana tiap hari kau tebang pohon di hutan ini? Kau tertua ada akibat, kan?
1: Akibat apa? Kau macam tahu saja.
0: Kau dengar, Pohon-pohon ini merupakan pelindung mata air. Seharusnya yang sudah kau tebang itu ditanam kembali dengan tanaman baru. Nah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan sumber mata air.
2: Air, setiap tetesnya menjanjikan kesejukan dan kesegaran, pemenuh kebutuhan segala aspek kehidupan. Menurut National Geographic, air di bumi yang dapat dikonsumsi makhluk hidup hanyalah 1% atau bahkan kurang dari itu. Sementara itu, masih banyak warga dunia yang berjuang untuk mendapat air demi hidup. Di Indonesia, beberapa daerah telah menjadi langganan kelangkaan air. Air, lindungi keberadaannya. Marilah kita wariskan sumber-sumber mata air. Jangan sampai terwariskan air mata untuk anak cucu kita.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, berkenan kembali lagi saya akan hadirkan informasi kronikar Anda di tahun yang sore ini. Anggota Komisi 13 DPR RI Yasona H. Alauli mengusulkan pembentukan panitia kerja panja pinjaman online pinjol di DPR RI. Menurutnya, maraknya praktik pinjaman online yang dinilai merugikan masyarakat membutuhkan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan. Yasona menilai persoalan pinjaman online tidak lagi sekedar isu industri jasa keuangan, melainkan telah menyentuh aspek perlindungan konsumen, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Saya mengusulkan agar DPR segera membentuk panja pinjol untuk mengusut tata kelola industri ini, mengevaluasi regulasi, serta memastikan negara benar-benar hadir melindungi masyarakat. Ia menyoroti praktik penagihan dilakukan sebagian perusahaan atau vendor debit collector. Menurutnya, intimidasi melalui telepon, ancaman, sehingga penyebaran data pribadi kepada keluarga maupun rekan kerja tidak dapat dibenarkan. Ia juga mengingatkan dampak psikologis yang dialami sebagai korban. Sejumlah kasus, kata dia, menunjukkan tekanan akibat penagihan pinjol pinjaman online dapat berujung pada depresi. Selain itu, Yasona menilai tingginya bunga denda dan berbagai biaya pinjaman berpotensi menjerat masyarakat dalam lingkaran utang. Tidak sedikit pinjaman yang akhirnya menutup pinjaman lama dengan utang baru hingga mengalami gagal bayar. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi, janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Baik, dengan rekan ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir. Dampak kesehatan dari kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten menimbulkan berbagai macam penyakit. Demikian ungkapkan dokter spesialis paru sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di PDPI, Chandra Yoga Aditama. Chandra mengatakan terdapat sejumlah kajian ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam menilai sekaligus mengatasi dampak kesehatan akibat kebakaran sampah berskala luas. Setidaknya ada 5 dampak kebakaran sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Pertama, kebakaran berbagai jenis sampah yang luas dapat menimbulkan polusi udara dengan setidaknya 8 gas yakni amonia, karbon dioksida, dioksida, karbon monoksida, hidrogen, sulfida, metana, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Selain gas yang Chandra menerangkan, kebakaran juga menghasilkan polusi bahan padat atau particulate matter dalam berbagai ukuran termasuk PM2,5 yang dapat masuk hingga alveolus paru. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain sama daun sebanyak itu?
1: Ini lagi coba bikin konfeti buat acara ulang tahun nanti.
0: Emang boleh sehemat itu?
1: Ya boleh lah. Ini tuh bukan cuma buat berhemat tahu, tapi lebih ramah lingkungan.
0: Iya, aku paham sih. Tapi kan ribet, Shay. Coba kamu beli yang siap pakai. Pasti nggak perlu seribet ini buat konfetinya.
1: Kan kita semua punya cara masing-masing buat menjaga lingkungan kita. Kamu tahu nggak? Konfeti yang biasa kita beli di toko itu terbuat dari PVC dan plastik lainnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Konfeti tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga merugikan satwa liar karena hewan bisa jadi tertarik pada kilauan yang keluar dari potongan plastik dan memakannya. Limbah ini juga dapat berakhir di sungai dan lautan, sehingga membahayakan ikan dan kehidupan laut lainnya.
0: Wah, besar juga ya dampaknya pada lingkungan.
1: Nah, makanya kita wajib cari alternatif buat konfeti yang lebih ramah lingkungan.
0: Sini deh, aku bantu buat konfetinya.
1: Nah, gitu dong, dari tadi, kek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslim dan muslimat di mana pun Anda berada. Kali ini kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 5

أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

saya akan hadirkan dulu dengan satu lagu nuansa musik Islami. Dan dengan hadirnya lagu ini, sekaligus juga saya Azamul pamit terhadap Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Era di Tahuna. Selanjutnya di Tahuna sore hingga malam nanti Anda akan temani bersama dengan Sumiati.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Mendengar informasi untuk Anda dalam kebersamaan kita untuk tahun sore ini, timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Senin 7 Juli 2026. Belgia tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui Charles de Ketelaere. Dan pendengar, penyerang Belgia ini mencetak gol pada menit ke-9 setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika Serikat. Amerika Serikat berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan melalui permainan menyerang. Upaya ini membuahkan hasil setelah Malik Tielemans mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-31. Namun Belgia kembali memimpin hanya 2 menit berselang melalui gol kedua de Ketelaere. Hingga turun minum, Belgia berhasil menjaga keunggulan 2-1 atas Amerika Serikat. Masuk babak kedua, Belgia semakin memperlihatkan dominasinya melalui serangan terorganisasi Hans Verhagen. Verhagen memperbesar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57 setelah mencetak gol tambahan. Amerika Serikat mencoba mengubah keadaan dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Giovanni Reina masuk menggantikan Sergio Dest pada awal babak kedua untuk menambah kreativitas serangan. Belgia juga melakukan perubahan pemain dengan masukkan Romelu Lukaku pada menit ke-67. Kehadiran Lukaku membuat lini depan Belgia semakin berbahaya sepanjang pertandingan berlangsung. Menit tambahan waktu, Lukaku memastikan kemenangan Belgia melalui gol menit ke-93. Gol ini mengubah skor menjadi 4-1 sekaligus menutup perjuangan Amerika Serikat. Pertandingan juga diwarnai beberapa kartu kuning untuk pemain Amerika Serikat, Weston McKennie dan Malik Tielemans tercatat menerima hukuman setelah melakukan pelanggaran dalam pertandingan tersebut.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta FIFA meninjau ulang kartu merah Polarin Balogun. Pemerintahan itu disampaikan langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dilansir dari AFP, Balogun menerima kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia 2-0 pada babak ke-32 besar. Penyerang Amerika Serikat itu dinilai menginjak bek Bosnia, Tarik Muharremovic, meski insiden ini terjadi tanpa sengaja pada 1 Juli 2026. Berdasarkan regulasi FIFA, kartu merah langsung membuat pemain menjalani larangan tampil satu pertandingan. Hukuman ini juga tidak dapat diajukan banding oleh tim maupun pemain. Akibat sanksi itu, Balogun seharusnya absen saat Amerika Serikat menghadapi Belgia pada babak 16 besar. Namun Trump dikabarkan tidak menerima keputusan tersebut dan kartu merah Balogun tak berlaku. Masih dilansir AFP, Trump kemudian menghubungi Infantino secara pribadi untuk meminta keputusan ditinjau ulang. Informasi ini pertama kali dilaporkan di New York Times dengan mengutip 3 sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut. FIFA mengambil keputusan yang tidak biasa dengan menangguhkan larangan bermain Balogun selama 1 tahun. Keputusan ini membuka peluang bagi penyerang Amerika Serikat tampil pada menghadapi Belgia. Dan pendengar, keputusan FIFA langsung mendapat respon dari Asosiasi Sepak Bola Belgia. Federasi tersebut mengaku terkejut atas perubahan keputusan yang dilakukan menjelang pertandingan babak 16 besar.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa Satu Air Tahuna, dan pendengar selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio untuk edisi siar hari ini.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.

0: Aku masih kenyang.
1: Kenyang apa belum makan?
0: Aku bilang kenyang ya kenyang.
2: Kalian sadar gak Dara berubah?
3: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
2: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
1: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
2: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
1: Dara, Dara.

0: Fer, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga.

0: Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan kami Pro 1 RRI Tahuna dan pendengar masih dengan program bersama lagu-lagu menemani Anda di suasana malam ini, kumpul bersama keluarga, saling berbagi cerita, sharing tentang apa yang menjadi pencapaian di hari ini atau bahkan apa yang menjadi kendala di hari ini dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab masing-masing.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Pemerintah berbuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, forum ini diikuti kementerian lembaga bersama kepala daerah seluruh Indonesia. Dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tuku Faisal Fatani mengatakan, El Nino ini berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang. BMKG prediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Periode ini sebanyak 369 zona musim atau 48,84% wilayah Indonesia terdampak kemarau. Lengkapnya informasi ini, pendengar Anda bisa baca dan akses di radio.co.id.

0: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
1: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh, Pak?
0: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cahangon, penggembala, yondelalah badai itu nggak jadi turun.
1: Gitu Pak. Ya wes aku tak melu.
2: Celeret tahun.

Teman dari Gia dengan semoga kau mengerti. Mengantar di menit ke 41 bergeser di pukul 19. Baik pendengar, masih dengan bersama lagu-lagu mengisi kebersamaan dalam tahun malam ini. Dan selanjutnya informasi datangnya dari tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi ini. Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Hunt, dan Alexandra Miroslav dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miroslav mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Mari kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik. Pada final, Emma Hunt menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil ini mengulang kembali keberhasilan Desak Mari pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFCC World Cup Krakow pada 6 Juni 2026.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana

0: lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
2: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
3: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
2: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
1: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Avandi, RRI PO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
6: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
7: Indonesia ke logon.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
5: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
6: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: penerimaan perpajakan dan PNBP.

0: lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
1: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
0: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
2: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
1: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
4: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
6: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
5: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
6: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
7: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
6: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
9: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
9: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
10: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, kada jalan.
11: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang?
10: Pesanan orang, ya. Kada dapat, rata-rata langganan di sini sabar aja, mang, jadi mau aja menunggu.
11: Jadi bijinya tetap mantar jalan.
10: Iya, mantar, tapi ditinggal. Di via chat WA.
11: Dikabarilah.
9: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
12: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah te, apa, terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kayak itu. Biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
11: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
12: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
9: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
13: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
14: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
13: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
15: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
16: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
15: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
16: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
17: Setelah disusun oleh LPP RRI, semoga modul ini kejap bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
16: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. What a start to the second half for Switzerland!
18: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
19: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
20: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
19: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
18: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
21: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
20: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
21: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
18: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Pendengar RRI, kaum muslim muslimah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama religi islami hadir saat ini mengisi mimbar agama Islam, diawali dengan persembahan lagu dari Opik, Solu Alam.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan, dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

0: Berbahagialah bagi yang memiliki kelembutan hati dan selalu berusaha melembutkan hati, karena Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan. Berbahagia pula bagi orang-orang yang mencintai keindahan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan mencintai keindahan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

RRI program 1 Kawasan Muslimat setelah tadi gini dan kemudian Tuhan masih di kebersamaan untuk mimbar agama Islam, dan yang paling terakhir kami hadirkan untuk persembahan religi Islami. Dan jangan beranjak, setelah ini akan hadir bersama lagu-lagu Nusantara untuk menemani Anda dalam kebersamaan kita musik tradisional dan budaya.

Gerobak Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Baik, pada hari ini kita dengarkan pesan lagu-lagu dari daerah Batak di malam hari ini, kebersamaan musik tradisional dan budaya. Kita tinggalkan Butet, dibawakan oleh Cindy Claudia Harahap, dan lanjut dengan persembahan lagu berikutnya. Dan pendengar, informasi dari rri.co.id, untuk semuanya di malam hari ini, pendengar, kita masih dengarkan lagu dari daerah Batak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Setelah tadi dua kembar Burung Bagasi, lagu dari daerah Manado, pendengar di suasana malam ini lanjut dengan persembahan lagu berikutnya. Masih dari wilayah Manado, setelah tadi perjalanan kita di menikmati ataupun mendengarkan persembahan lagu-lagu dari daerah Batak. Lanjut dengan persembahan lagu Manado yang berikutnya untuk mani semuanya di suasana malam ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda, dan menjelang malam, halaman kompleks ziarah Gunung Kawi melipuni peziarah yang datang membawa harapan dari berbagai penjuru. Sebagian menaburkan bunga, sebagian lainnya membeli berdiam diri sambil melafalkan doa dalam suasana yang tenang dan khusyuk. Di balik wajahnya sebagai tempat ziarah, Gunung Kawi sejak lama dikaitkan dengan cerita mengenai pesugihan yang terus diwariskan. Cerita ini berkembang melalui obrolan warga, pengalaman peziarah hingga kabar yang berulang muncul di media sosial. Tidak sedikit orang datang karena rasa penasaran terhadap kisah yang telah beredar selama puluhan tahun di tengah masyarakat. Mereka ingin melihat sendiri bagaimana sebuah tempat mampu melahirkan begitu banyak cerita yang saling bertaut dan berkembang. Pengelola kawasan tetap menegaskan bahwa kompleks ini merupakan lokasi ziarah yang terbuka bagi siapa saja tanpa membedakan latar belakang. Aktivitas utama dilakukan para peziarah adalah berdoa, mengenang tokoh yang dimakamkan, dan mohon keberkahan pada Tuhan.

0: Pro1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI yang berikut, ada persembahan lagu dari daerah Ambon untuk semuanya di malam hari ini.

0: Baik, Asri paling pertama malam hari ini. Silakan, Asri.
1: Ya, lagu apa ini ya?
0: Indonesia.
1: Oh, lagu pop Indonesia.
0: Pop Indonesia.
1: Masih bisa lagunya. Siapa lagi ya? Asri yang luka dari... Saya lupa lagi penyanyinya itu ya.
0: Judulnya apa?
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata.
1: Hati yang luka.
0: Oke.
1: Iya. Ya, saya kirim. Ada Winda, ada Lisa, ada Dopa, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Ucuk, Merona di Medan, ada Mama Iti, ada Mama Purei, ada Mama Purdi, Mama Enal, Mama Awo, buat Mama Iti, buat semua-semuanya saja, tanpa terkecuali. Baik. Yang lagi itu, guys, terima kasih banyak selalu, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Asri di Lubuk. Yang berikutnya silakan pendengar untuk hari ini kita di lagu-lagu pop Indonesia, memori Indonesia. Silakan, tadi sudah ada yang gabung. Telepon pertama ada Asri. Yang berikutnya, halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Udo. Baik.
2: Salam jauh buat Bapak yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Jadi ada Astri ya?
0: Iya.
2: Lagi lapan dia. Ada Bang Ucup, ada Bapak Pandi, ada Mama Iki, ada Mairona, ada Iki, ada Mama Wawo, ada Mama Ade Ati, Mama Iswat, Bapak Misa, Bapak Winda dan Pak Guntur, sama-sama Jawa Pemar Ruang Rindu, di mana saja berada, apa salam dari Pak Udo.
0: Baik.
2: Itu lagu awo, duka pasti berlalu.
0: Duka pasti.
2: Ada itu lagu itu.
0: Nanti dilihat Pak Udo.
2: Duka pasti berlalu. Bicar bila.
0: Okay.
2: Oke, ada.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Udo. Di Trenano. Satu lagi penelpon, silakan. Untuk sesi yang pertama ini, kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Sekali lagi, lagu yang di request adalah Pop Indonesia. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Ya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Ya.
0: Dengan siapa ini?
3: Dari Naha, dari.
0: Oh, dari Naha, Opa Bilgis atau?
3: Iya betul.
0: Oke, silakan.
3: Pak Umi ini di.
0: Iya. Iya.
3: Sama-sama Pak Umi. Jamuan sukses sampai akhir penyiaran dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, kasih Opa.
3: Salam jawab pertama buat Mama Eswat di Biru, ada Linda Guntur, Pak Guntur di Merongi dan Isa dan Mama Apardi. Ada Mama Ade Ati di Solda, ada Bung Hendrik di Kemakaminan di Nemawira, ada Mama Iti di Ukri Timur, ada Mama Porei di Mala, bersama dan Pak Imang, suami istri, dan jasa selalu, bersama keluarga dan jamaah Masjid Al-Ma'am. Jamaah Al-Bainah Malaka Kuri.
0: Baik.
3: Semoga terhibur selalu.

0: ruang rindu malam ini. Baru ada Ade, Marapidi, Vietnam. Siapa? Ada Bapak Pandi di BH, ada Bapak Udo. Saya Bapak Udo dan Bapak Pandi yang datang di Memory Live di Kampung Nahai kemarin dulu. Baru ada Pak Habibie di Simbalo, Pak Mairona di dan Termigi. Mairona di Medan, Termigi di Bangka Belitung. Halo, Bung Termigi. Siap-siap selalu bersama keluarga. Ada Asri di Sursel. Kemudian ada Pak Jamper di dekat KD2. Ada Mama Dede, ada Mentai. Semoga semua-semuanya dalam keadaan sehat. Ada Nova, Bapak Yanis di Naha, Bapak Yanis di Manente, Bapak Uke di Bawangkulu. Semua-semua aja yang penggemar luar rindu, semoga sehat selalu. Itu Jawa, Bu.
1: Baik.
0: Lagu.
1: Iya, lagu apa?
0: Itu lagu. Lagu Indonesia ini, Bu.
1: Iya.
0: Utali Kumahua.
1: Utali Kumahua, judulnya?
0: Itu judul untuk apa?
1: Untuk apa? Oke. Okay.
0: Iya, terima kasih ya, Bu.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Bilgis yang ada di Naha. Kita dengar lagu dulu ya, berdengar. Ditahan dulu yang mau bergabung. Ini request lagu dari Luhuk Timur, ada Sri dan Bapak Udo di Trendano. Dua lagu, Hati yang Luka Betaria Sunata, lanjutkan Nikarila Duka Pasti Berlalu.

0: Baik, pada kali dua lagu sudah kita dengarkan. Kebersamaan di dalam ruang rindu kembali dibuka di 08125508. Di malam hari ini, pendengar, sekali lagi kebersamaan kita dalam ruang rindu di malam hari ini kembali kesempatan di 08125508009 kami buka. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mama Iti,
0: Bukidah Timur. Baik, Mama Iti.
1: Sama-sama kita buat doa. Umi sama tiga.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus kita buat Mama Purwi. Kamu minta. Kamu minta sama Pak Guntur. Mama Fardi. Maaf, Pak. Sama Pak Unopa. Tahi, Saudo, Pak Pandi, Pak Mawudi, Pak Tidina, Pak Yani, Pak Birgit, Mayrona, Asri, Maona, sama-sama jadi cinta, rondinya di mana saja berada, kampung tetap sama, dan selalu itu saja.
0: Baik, lagunya Mama Iti.
1: Lagu apa ya? Lagu Jerman.
0: Lagu Indonesia.
1: Dari Bruri ya.
0: Bruri judulnya?
1: Satu Cerah ya.
0: Judulnya apa?
1: Satu Cerah.
0: Ya?
1: Satu Cerah.
0: Satu Perahu. Oh, siap-siap. Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti yang ada di Bukidah Timur. Lanjut silakan pendengar. Di malam hari ini masih kebersamaan kita dalam ruang rindu. Baik, kalau belum ada yang gabung langsung saja. Oke, sudah ada. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Mama Poriswat di biru.
0: Oh, Mama Poriswat. Silakan Mama Poriswat.
2: Apa kabar ini,
0: Mama? Alhamdulillah baik. Kalau di Biru bagaimana ini Mama Pariswat? Cuaca di Biru?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Cuacanya cerah juga ya?
2: Cerah.
0: Malam berbintang. Baik. Silakan.
2: Dia buat wawin lagi tugas, sama tugas, itu selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Salam yo, saudara Pak Birgi. Terima kasih yo Pak. Salam sehat yo semua. Ada Mori Afi, ada Mama Koreng, ada Winda, Winisa, ada Mayrona, ada Termisi, ada Fauke, Astar. Ada Mama Nadin, Mama Faisan, ini sama-sama yang kita luar rindu malam ini.
0: Lagu. Baik, lagunya apa?
2: Dia yang jujur.
0: Dia yang?
2: Dia yang jujur, dari Adi Putra.
0: Adi Putra.
2: Iya, ini lagu buat Mama.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, bagi tujuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mapa Poriswat di Biru. Pendengar, langsung saja ini lagu untuk semuanya di malam hari ini dalam kebersamaan kita untuk Ruang Rindu.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kembali dibuka kesempatan yang ingin bersama kami di malam hari ini untuk Ruang Rindu 0812-5503-8009. Dibuka kembali kesempatan untuk semuanya di malam hari ini. Kita sudah berada di menit ke-38, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Baik, sambil menunggu yang bergabung, kita langsung saja dengar dari lagu yang di request Mama Opori Swat Pria yang jujur.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Pendengar dari sesi terakhir, kebersamaan kita dalam ruang rindu kami buka kesempatan. Silakan di malam hari ini, lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda request ataupun lagu memori Indonesia. Kebersamaan kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Buat semuanya dalam suasana santai, suasana kebersamaan dengan keluarga di saat ini, masih kami buka untuk sesi yang terakhir dalam program Ruang Rindu. Baik, kalau belum ada yang bergabung, langsung saja kita dengarkan lagu buat semuanya yang pastinya dalam suasana kebersamaan di malam hari ini.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

RRI Pro 1 Tahuna, dan sampai sini kebersamaan kita dalam ruang rindu. Semoga semuanya terasa terhibur di suasana malam hari ini, dan pastinya terima kasih banyak yang sudah gabung bersama kami di malam hari ini. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan siar esok dalam program acara yang sama. Selamat malam semuanya, dan tetap pastikan bersama dengan Pro 1 Tahuna, lagu-lagu oldies akan terus menemani suasana malam Anda di hari ini.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done.

Baik, pendengar RRI masih dengan bersama lagu-lagu untuk kebersamaan kita dalam musik oldies. Kita tinggal kembali dari Rakel, Jembatan Kemenanti. Kali ini hadir New Trambisi, Salahkah Aku.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Kita tinggalkan persembahan Etis Tombol dengan Merah Menahan Benci. Lanjut dengan persembahan berikutnya untuk semuanya dalam suasana santai, suasana jelang istirahat di malam hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar kita tinggalkan kiri dengan Kanta Berbuah. Persembahan terakhir untuk bersama kita dalam lagu di semalam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga apa yang menjadi pengalaman hari ini bisa dijadikan untuk pelajaran, sehingga esok berbagai tugas dan tanggung jawab bisa dikerjakan dan kesempatan yang didapatkan bisa dipergunakan sebaik mungkin. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

sekali dengan terangannya ilmu begini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kita akan berjumpa pada kesempatan siaran esok, Rabu tanggal 8 Juli 2026, live frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 8 Juli 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Pro 1 kembali hadir tentunya untuk Anda di edisi hari ini 8 Juli 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Dapat juga Anda monitor melalui aplikasi RRI Digital. Untuk keseluruhan acara siaran kami Pro 1 dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti dan hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Pagi ini kita awali dengan kidung-kidung rohani.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Selamat pagi pendengar RRI khususnya umat Kristiani di pagi ini yang baru saja memonitor siaran kami Pro 1. Biarlah damai dan kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita di hari yang baru ini. Karena sampai dengan saat ini Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan bersama kita pendengar RRI. Dalam setiap musim kehidupan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, penyertaan Tuhan tetap nyata dan kasih-Nya juga tidak pernah berubah. Saat kita melangkah menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Percayalah, setiap langkah yang kita ambil akan semakin kuat ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan.

Berdoa membuat dirimu kuat. Murah hati membuat dirimu diberkati. Gembira membuat dirimu sehat. Sabar membuat dirimu bijak. Lemah lembut membuat dirimu dikagumi. Setia membuat dirimu dicintai dan mengasihi.

Pendengar, satu lagu terakhir di pagi ini untuk mengisi kidung-kidung rohani di edisi 8 Juli 2026.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Ya memang dampak dari efisiensi sebenarnya ya katakanlah seperti kalau boleh secara positif dinyatakan dia seperti satu mata koin, tapi kalau dari sisi efek negatif ya seperti bilah pisau yang bermata dua.
2: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB.
3: Inilah Warta Berita Rabu 8 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Efisiensi anggaran bagai pisau bermata dua, di satu sisi penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan sesuai peruntukan, namun di sisi lain melemahnya ekonomi kerakyatan dipengaruhi dana pemerintah yang kurang terserap. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat Esos MSI, dipandu reporter Anton Lahauba.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya bersama dengan PLT Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Pak Johannes Pilat. Ya Pak, terkait dengan kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran, terutama di Kabupaten Sangihe, seperti apa Bapak melihat realitas terhadap pengaruh efisiensi ini?
1: Baik, terkait dengan kebijakan efisiensi, terutama transfer ke daerah, saya kira dapat dipungkiri dia memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama pada ekonomi mikro di mana masyarakat mengalami pelambatan transaksi, terutama terkait dengan belanja pemerintah ya. Itu sendiri secara logika ya, dengan uang berkurang maka tentu produk-produk yang bisa diserap atau dibeli itu juga berarti kan melambat. Ya memang dampak dari efisiensi sebenarnya ya katakanlah seperti kalau boleh secara positif dinyatakan dia seperti satu mata koin, tapi kalau dari sisi efek negatif ya seperti bilah pisau yang bermata dua. Satu sisi memang dia positif memberikan efisiensi terhadap pemanfaatan keuangan negara, keuangan daerah itu sendiri. Tapi satu sisi sebenarnya ya tadi ada belanja pemerintah yang akan mendorong
4: yang seharusnya mendorong
1: siklus ekonomi ya, mengalami pengecilan, perkedilannya seperti itu. Karena seperti misalnya proyek-proyek pemerintah yang bisa memberikan ruang lapangan pekerjaan bagi para pekerja, katakanlah konstruksi, saya mereka terdegradasi penghasilan mereka. Sementara juga dari aspek pelayanan publik ya biasanya aktivitas pemerintah melalui aparat sipil negara untuk turun-turun melakukan monitoring, evaluasi lapangan ya melalui perjalanan dinas ini juga mengecil lah seperti itu, sehingga ya daya dorong transaksi juga mengalami pelambatan.
4: Ya kemudian Pak Sekda, apa saja strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif efisiensi anggaran terhadap penghasilan masyarakat yang melemah?
1: Itu pertama tetap meyakinkan masyarakat untuk masyarakat tetap optimis melakukan kegiatan-kegiatan produktif lainnya, dan kedua tentu mengembangkan alternatif-alternatif produk atau pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan yang lain. Jadi secara psikologis sebenarnya pemerintah terus mau meyakinkan bahwa katakanlah gelombang dampak dari efisiensi ini mampu atau kuat kita hadapi dan ini akan mampu kita lewati melalui optimisme untuk bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan usaha rumah tangga yang diterasa oleh kadang itu mereka-mereka ini yang pertama mengalami dampak. Selanjutnya juga teralami tentu oleh PNS
4: Yang terakhir Pak Sekda, sejauh mana efisiensi anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik?
1: Ya tadi, bahwa sebenarnya sisi positifnya bahwa dengan efisiensi ini kita didorong untuk benar-benar memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan pelayanan publik atau pelayanan pemerintah ini secara terukur, ya, tanpa kita
4: ada hal-hal yang terabaikan,
1: mengurangi semangat pelayanan publik itu sendiri sebenarnya. Jadi lebih tepat guna lah, lebih efektif dana-dana yang tersedia untuk benar-benar terpakai sesuai target ataupun sasaran pelayanan.
4: Demikian wawancara kami dengan Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe.
2: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Center TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel Senin 6 Juli 2026. Proyek penguatan Center TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
2: Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja

0: dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung pendampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Jumel Johanis melaporkan.
1: Denny Roy Tampik siap kolaborasi Bangun Sangiha setelah dilantik menggantikan Ferdi Sondak sebagai Ketua DPRD Sangiha.
2: Peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
3: Menggantikan Ferdi Sondak, Denny Roy Tampi DRT resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sangihe sisa masa jabatan 2024-2029. Kepastian DRT sebagai Ketua Dewan berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah janji di gedung DPRD Sangihe Senin 6 Juli 2026 yang di dalamnya ada pembacaan surat keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ferdi Sondak SE didampingi Wakil Ketua 2 Marvin Hontong. Hadir pula Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Pengambilan sumpah janji dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Sigit Riatmojo SHMH. Dalam kesempatan itu Gubernur Sulawesi Utara Mejen TNI Purnawirawan Julius Selvanus yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut, Yori Romi Lesawengen, menekankan posisi strategis Sangihe sebagai garda terdepan Nusantara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Di bawah kepemimpinan Denny Roy Tampi, DPRD Sangihe dapat memperkokoh pertahanan ekonomi lokal, memacu potensi kemaritiman, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
2: Sebagai wilayah kepulauan yang berada di salah satu garda terdepan Nusantara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, Sangihe adalah wajah terdepan dan martabat bangsa kita. Oleh karena itu, tantangan pembangunan di daerah ini tidaklah ringan. Sangihe membutuhkan akselerasi pembangunan yang simultan, penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, tangguh, dan transparan. Disinilah letak peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai soko guru demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai mitra sejajar jalannya roda pemerintahan daerah.
3: Sementara itu, Ferdi Sondak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama ia menjabat. Ia berpesan agar Denny Roy Tampi dan seluruh anggota dewan terus mengutamakan kepentingan rakyat kecil, seperti nelayan, pedagang pasar, buruh, dan pelaku usaha kecil yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
4: Selama mengemban amanah sebagai Ketua DPRD, saya menyadari bahwa tidak semua harapan dapat terpenuhi dan tidak semua langkah dapat memuaskan semua pihak. Namun saya dapat mengatakan dengan hati yang tulus bahwa setiap keputusan yang saya ambil selalu didasarkan pada niat untuk menjaga kehormatan lembaga ini serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena itu, kepada Saudara Denny Roy Tampi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini, saya menyampaikan ucapan selamat.
3: Tongkat estafet kepemimpinan yang baru Denny Roy Tampi kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mendorong akselerasi pembangunan, menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anton Lahoube melaporkan.
1: Sementara itu, Ferdi Sondak pamit sebagai Ketua DPRD Sangihe setelah digantikan Denny Roy Tampi, ucapkan apresiasi atas dukungan selama kepemimpinannya.
4: Jabatan adalah amanah yang datang dan pergi, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat tidak pernah berakhir.
3: Setelah sekian lama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang diutus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akhirnya Ferdi Sondak SE pamit. Dalam acara rapat paripurna DPRD tentang pergantian Ketua Dewan, Sondak mengatakan bahwa perubahan di organisasi merupakan hal yang wajar. Pada prinsipnya, pergantian Ketua DPRD atau Ketua Dewan sangat dipahami dan dihormati sebagai keputusan lembaga politik untuk perubahan yang lebih baik.
4: Saya selaku Ketua DPRD dengan penuh rasa syukur menerima setiap proses yang telah berlangsung dalam kehidupan berorganisasi dan bernegara. Pergantian kepemimpinan adalah sesuatu yang wajar. Jabatan adalah amanah yang datang dan pergi, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat tidak pernah berakhir.
3: Dalam kesempatan itu, Ferdi Sondak menyampaikan mengapresiasi atas dukungan semua pihak selama ia menjalankan tugas sebagai ketua dewan.

0: Ia percaya bahwa pengabdiannya tidak sempurna. Banyak hal yang terus diperjuangkan dan berharap DRT mampu mengemban tugas dan tanggung jawab ke depan demi kepentingan masyarakat. Anton Lahaube melaporkan.
1: Peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan.
2: Nah, selain perkembangan sarana prasarana, peningkatan sumber daya juga itu dibutuhkan melalui para pustakawan.
3: Peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arfet Limpo mengatakan, secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Ia menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana, peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Peran pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat dan peningkatan perpustakaan di daerah. Diakui Alfred Limpong, untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait peningkatan minat baca masyarakat masih terbatas. Alasannya, karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sangihe memiliki dua pustakawan sebagai jabatan struktural.
2: Untuk sementara ini, kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Karena kita sangat terbatas, sehingga masih terbatas menjangkau wilayah-wilayah perbatasan, itu keterbatasan sumber daya karena dua, sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas.
3: Lanjut dikatakannya, untuk minat baca masyarakat di perpustakaan saat ini cukup meningkat. Alasannya karena selain lembaga perpustakaan juga ditunjang oleh sarana yang lain, yaitu perpustakaan kelurahan dan kendaraan perpustakaan. Di samping itu juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk layanan perpustakaan atau melakukan kunjungan perpustakaan secara terjadwal. Alexander Lengkade melaporkan.
1: Berita terakhir. Daerah Kepulauan Sangihe memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya kelautan melimpah.
4: Potensi perikanan dan kelautan itu sangat besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya kelautan melimpah. Sebagian besar masyarakat menguntungkan kehidupan sebagai nelayan pencari nafkah utama setiap hari. Potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencakup beragam jenis ikan bernilai ekonomi tinggi serta kekayaan biota laut yang melimpah dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sangihe, Feldi Damasar, kepada RRI. Menurutnya, kekayaan laut tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya kelautan secara bijaksana dan berkelanjutan.
4: Memang untuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah yang wilayah lautnya cukup luas dan masyarakatnya juga sebagian besar juga berprofesi sebagai nelayan, potensi perikanan dan kelautan itu sangat besar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baik itu dari sisi perikanannya, ikannya, maupun biota-biota laut yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Sangihe. Oleh karena itu, tentunya hal ini juga tidak lepas dari bagaimana kita selalu diajak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama lingkungan yang ada di laut dan pesisir.
5: Damasar menjelaskan, wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap berbagai aktivitas manusia di daratan. Dampak pencemaran dari darat mudah terbawa menuju laut melalui aliran sungai dan ombak. Jumel Johannes melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Efisiensi anggaran bagai pisau bermata dua, di satu sisi penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan sesuai peruntukan, namun di sisi lain melemahnya ekonomi kerakyatan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan center TB Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Pendengar, selanjutnya kami menghadirkan informasi terkini untuk Anda dari reporter-reporter kami yang saat ini sudah berada di lapangan. Dan informasi pertama, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter Alexander Dalengkada.
3: RRI Pro 1.
4: Laporan terkini.
2: Alexander.
5: Iya, selamat pagi. Kalian juga mendengar, hari ini Kamis 9 Juli 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, 3M Glory Mary. Ini sementara aktivitas buruh pasar ya, buruh bagasi, mengangkut barang-barang yang sudah dipesan oleh pedagang pengusaha, baik di Pasar Tobo, Pasar Peta, Pasar Tamako, juga Pasar Mangan itu. Iya, dan untuk pasar Tobo tadi saya pantau hanya ada empat kendaraan. Dan memang agak sedikit ya dibandingkan dengan kemarin ya, untuk rempah-rempah ada tadi 4 kendaraan tapi sedikit. Ini juga yang tak ketinggalan, ini cool box kosong ya, ukuran besar, ukuran kecil. Kalau ukuran kecil itu ikan ya malalugis, beho. Kalau yang besar ikan tuna. Nah, kemudian ada juga ekspedisi dan paket online. Ini paket online ada 3 kendaraan, 1 truk dan 2 pickup. Kemudian untuk pengusaha telur ayam ini ada 2 pengusaha telur ayam. Ini sementara antrian ya, karena air surut jadi agak sulit untuk mengangkut barang-barang yang ada di Palka. Di pelabuhan kargo, memang ini semua kapal ini tampat di pelabuhan kargo karena sementara direhabilitasi. Jadi semua kapal, baik kapal perintis, kapal tabuk ini, juga kapal penumpang, tampat di pelabuhan kargo. Ada kapal sabuk sementara 95 dan yang sementara berlabuh, kapal sabuk sementara 109. Dan sebentar malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado, KM Glory Mary. Cuaca sangat cerah, ombak sangat teduh. Tetap beraktivitas di panjang hari ini, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

Pendengar, informasi update dari Piala Dunia 2026, Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 setelah sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Dan saat ini yang sementara berlangsung adalah Swiss dan Kolombia. Duel babak 16 besar ini sangat ketat. Pertandingan tersebut nanti akan memastikan siapa yang nanti akan melawan Argentina di babak perempat final. Sekali lagi, pemenang dari duel ketat ini akan melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Argentina. Sampai saat ini kita masih belum tahu kira-kira hasilnya seperti apa karena masih sementara finalti, pendengar RRI. Dan untuk informasi-informasi terkait dengan update Piala Dunia 2026 akan terus kami hadirkan untuk Anda tentunya di Pro1 RRI Tahuna. Informasi-informasi tersebut dapat Anda baca juga melalui rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini seperti biasa kami hadir di hari Rabu pada pukul 7 dengan program acara Halo RRI di edisi 8 Juli 2026. Anda memiliki kesempatan tentunya untuk menyampaikan informasi, aspirasi, masukan maupun keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan di Halo RRI ini atau di pagi ini, saya Elfrina Tamarindang dan di bagian gatekeeper masih dengan Wawu Sri. Selamat pagi.
1: Pagi Momo.
0: Iya, kabar kira ini hari?
1: Sehat sekali hari ini Momo, ya terang dua. Walaupun di luar sana tentu sedikit mendung ini.
0: Betul, masih malu-malu di matahari.
1: Iya, malu-malu sekali lagi. Biasanya jam-jam begini so mulai muncul matahari. Betul. Jadi sepanjang jalan dari Manente sampai di RRI itu jalan lumayan sepi, Momo. Sepi entah sekali. Mungkin masih pagi atau memang orang-orang langgang bawa bola. Iya, betul sekali.
0: Jadi memang kalau misalnya di jam-jam begini orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa, tetapi memang saat ini memang sunyi sekali di apa tadi ya, di pusat kota Tahuna. Momo Lian sempat datang subuh, biasa kan banyak-banyak orang, so ada yang bersesapu. Memang ada yang bersesapu tapi ada 3-4, tapi yang lain ke atas begini so sunyi, mungkin juga langgang no bau ni bola.
1: Bau ni bola.
0: Karena memang Piala Dunia masih terus berlangsung dan semakin menegangkan ini ya, Wawu Sri.
1: So semakin seru. Beralih jo, Momo. Jangan terlalu banyak mau bahas itu.
0: Ada yang sakit hati. Oke. Di saat ini di Halo RRI, pendengar Anda bisa bergabung ya, Wawu Sri, melalui line telepon 0812-5503-8009 atau kalau melalui WhatsApp bagaimana Wawu Sri?
1: Kalau melalui WhatsApp boleh, jadi tidak menelpon Momo, karena ada beberapa yang selalu menelpon di nomor WhatsApp. Jadi itu hanya khusus voice note. Voice note. Jadi di ujung kanan itu ada semacam simbol apa?
0: Mikrofon. Mic,
1: ya.
0: Kan?
1: Jadi tekan di situ voice note saya Sri Ropia dari Manente. Lalu sampaikan apa yang mau jadi pertanyaan, masukan, keluhan. Karena kalau cuman teks tidak dibaca Momo. Iya. Mohon maaf.
0: Itu DP aturan ya.
1: Aturan untuk, mainnya seperti itu. Jadi wajib WhatsApp. Voice note. Kalau di Facebook harus komen pakai akun asli. Akun asli sekali lagi. Kalau akun fake ya orang enggak akan mau baca.
0: Mungkin ada juga akun yang DP nama cuma satu, Wawu Sri, tetapi ketika ada mau kalau misalnya mau komen usahakan untuk menggunakan nama lengkap, DP alamat lagi, Wawu Sri.
1: Betul sekali. Tapi bagus selama ini kalau di Facebook rata-rata yang komentar itu pakai akun asli dan menyebutkan nama dan alamat juga.
0: Oke, jadi aman berarti.
1: Lolos sensor Momo.
0: Langsung dibaca kalau begitu.
1: Betul sekali. Mau Wawu Sri mau coba menghubungi Anton Lahau di Tahuna Barat dulu.
0: Karena memang kita masih juga menghadirkan informasi terkini dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan. Kalau di 6.30 seperti biasa sudah dengan informasi di Pelabuhan Nusantara Tahuna dengan Torang P reporter Alexander Dalengkade. Nah untuk saat ini kita akan menuju ke Tahuna Barat. Di sana ada rekan reporter Anton Lahabo, tapi saat ini masih sementara dihubungi. Dan sekali lagi pendengar RRI, untuk Halo RRI ini silakan segala bentuk layanan yang disediakan pemerintah dan juga penyelenggara layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Anda bisa sampaikan informasi-informasi yang tentunya Anda dapatkan atau juga pengalaman Anda ketika mengurus administrasi misalnya, atau mungkin terkait dengan kesehatan, pelayanan di puskesmas, pelayanan di rumah sakit, atau Anda juga ingin menginformasikan infrastruktur yang ada di tempat Anda ya, di tempat Anda berdomisili, Anda bisa bergabung tentunya dalam program acara Halo RRI. Infrastruktur bisa jalan, jembatan yang bisa saja sampai saat ini masih belum tersentuh oleh instansi terkait, karena biasanya pendengar RRI ada instansi-instansi terkait yang juga tidak mengetahui secara pasti informasi-informasi yang ada di tempat Anda atau di tempat Anda berdomisili, Anda bisa menginformasikan, karena beberapa kali di program acara Halo RRI ada yang masuk kemudian menginformasikan ke instansi terkait, dan instansi terkait mengucapkan terima kasih karena sebelumnya memang tidak mengetahui informasi tersebut. Sekali lagi pendengar di Halo RRI ini, kebersamaan kita hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Anda tentunya bisa bersuara, karena suara Anda juga bisa membangun pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, kemudian berkualitas melalui informasi-informasi yang akurat tentunya, serta diskusi-diskusi yang bagus tentunya ya. Ketika Anda menyampaikan informasi yang benar, tentu ini akan juga membangun daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih baik lagi ke depan.
1: Momo ya. Ternyata reporter Anton Lahowo ini cuti katanya.
0: Cuti.
1: Jadi kita masih menanti nanti dari Jumel ya, menanti dari Jumel di Pasar Towo. Nah, mungkin di Tahuna Barat yang sekarang lagi monitor Halo RRI boleh bergabung, seperti apa informasi di sana, cuaca. Jadi Halo RRI itu Momo tidak dibatasi hanya sekedar keluhan ya. Jadi bisa memberikan informasi misalnya kehilangan tas, kehilangan dompet. Nah, sudah ada yang bergabung. Sri mau angkat dulu.
0: Oke, baik. Berarti semua informasi ya bisa Anda share, bisa Anda sampaikan tentunya dalam program acara Halo RRI. Di pelaksanaannya untuk Halo RRI itu setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat Anda bisa mengikuti program acara Halo RRI. Kalau yang tidak bisa memonitor melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, Anda bisa menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena saat ini Halo RRI ada juga live-nya di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah, kita masih sementara menanti ini, kira-kira penelpon dari mana
1: ya, ini? Iya, Momolian sudah terhubung ini dari Bukidak Timur, Ibu Ira Lawendato.
0: Oke, kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Ibu Ira.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, ini Mama Iti ini di Bukidak Timur.
2: Oh iya, betul.
0: Mama Iti, silakan di Halo RRI.
2: Iya.
0: Mama Iti. Mama Iti. Oke, seperti biasa ini Mama Iti. Kalau mau bergabung, kasih yang terputus.
1: Ya, kendala jaringan di sana, Mo.
0: Betul kendala sekali. Jaringan. Mudah-mudahan Mak Iti boleh kembali lagi ya, menyampaikan informasi di program acara Halo RRI.
1: Jadi memang jaringan jangankan di Bukidak Timur, Mak Iti, Ibu Ira, di wilayah Tahuna kadang begitu. Sementara pembelian paket itu sebenarnya semulai mahal, Mo.
0: Betul.
1: Dari beberapa minggu lalu itu kita sempat bahas juga di Halo RRI. Biasanya paket yang hanya 55.000,
0: sekarang seberapa, Bu Sri?
1: 75.000, Bu Sri isi. Jadi kadang kalau di kantor kan wifi, di rumah juga sama. Jadi pas keluar rumah

0: gitu.
1: Dan memang Sri, kalau di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe nyanda semua tampak itu DP jaringan bagus.
0: Ya betul sekali, termasuk pamomok pe kompleks Kang.
1: Ya. Nice.
0: Lagi spill daerah sendiri ya, Mo ya.
1: Iya. Memang sering kali jaga hilang-hilang kage itu DP jaringan telepon biasa, ya, mau DP internet jaga hilang kage-kage. Jadi memang dimaklumi kalau misalnya orang di sini DP jaringan sama dengan Mama Iti tadi, Mama Iti mau bergabung tetapi kesiangnya enggak dapat bergabung lantaran belum kasih informasi, sudah terputus ini Wak Usri.
0: Iya, ada malah yang kalau mati lampu mungkin jaringan juga mati.
1: Betul. Nah.
0: Lalu waktu Sri pertama-pertama tinggal di mana ente begitu. Hilang jaringan pada
1: mati lampu.
0: Iya, hilang jaringan.
1: Mungkin mati lampu DP tower lagi ko mati ini.
0: Iya, ya, tapi sekarang so berkurang lah. Cuman itu dapat rasa sekali DP beda mo dari harga yang cuma 55.000 naik ke 75.000. Bagaimana dengan orang tua yang anak-anak harus mendaftar online misalnya mo. Kemudian harus datang ke sekolah misalnya ada pelajaran online ya kan. Terus sekarang kan lagi penerimaan siswa baru mo. Nah, mungkin mama-mama di luar sana ada masukan, keluhan apa misalnya berbagi cerita terkait sekarang masih berlaku tentang zonasi juga kan?
1: Iya, betul ada masih.
0: Aduh, mama-mama yang mungkin anak-anaknya masuk di sekolah jalur prestasi, boleh berbagi informasi di Halo RRI. Jadi umum, enggak hanya berbicara soal keluhan terus, enggak, tapi bisa memberikan informasi atau bisa bergabung misalnya ada kehilangan apa di mana, boleh silakan disampaikan di Halo RRI. Jadi kalau malu-malu pakai bahasa orang yang bilang bahasa buku, silakan pakai bahasa pasar Rupa Wawuk Sri jaga pakai ini. Yang penting tidak bahasa kasar Momo.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Pasar ya, bukan kasar.
0: Pasar bukan kasar. Soalnya lagi sensi kalau di Piala Dunia begini toh. Kagenya tak iko kong atau ada tak pulang sadiki kong.
1: DP emosi jadi agak meningkat kalau di hari-hari begini.
0: Iya. Ya begitu kira-kira. Orang masih menanti nanti ya dari Jumel Johannes ya di Pasar Towo. Betul. Nanti informasi seperti apa.
1: Harga
0: ya. Berharap tentunya mama-mama yang sekarang sudah ada di pasar Manganito, Tamako, Tabut. Boleh biar cuma satu menit.
1: Spill Sri, harga ya.
0: Ya, Momok Lian di sini harga sekian-sekian. Ya,
1: siapa tahu berbeda di pasar yang satu dan pasar yang lain. Eh.
0: Iya, kalau beda 5.000, Sri mau pasar di Tamako. Mo.
1: Oh, kasihan. Satu jam, Bu. Lebih baik di sini, Jo. Jauh perjalananmu ke sana. Balenya mendapat baking ikan langsung istirahat. Nya nak dapat memasak.
0: Iya, Ibu Ira lo yang datu, Mama Iti boleh dicoba kembali ya. Iya, mau ini kemudian lagi dibahas ini lagi viral ini di media sosial soal pajak kendaraan bermotor mati itu petugas mau tolak mau isi bensin di SPBU manapun.
1: Oh berarti nah, kalau pajak mati atau pajaknya enggak dibayar ini Wak Ustri?
0: Mati pajak dengan enggak dibayar tentu sama Tomo atau bagaimana itu? Jadi kebijakan ini kalau di media sosial ini dorang ada isi ini berlaku sejak 6 Juli.
1: Berarti dari hari Senin kalau mari.
0: Iya.
1: Nah, berlaku apa orang sini Wak Ustri?
0: Nah atau? Itu yang mau diminta ke masyarakat. Boleh masuk di Halo RRI, apakah bak isi bensin sudah berlaku atau seperti apa? Dan memang kemarin Wawu Sri sempat kirim screenshot ini ke Kasat Lantas dan mempertanyakan soal itu, Ibu Nelta Rengkung, apakah benar informasi seperti ini dan apakah sudah berlaku di akan berlaku di Sangihe? Jadi menurut Ibu Kasat kalau di Manado sih memang so mulai berlaku. Nah, untuk di Sangihe sejauh ini masih belum terpantau apakah sudah diberlakukan atau belum. Karena kan baru hari Senin ya toh digaungkan ini bahwa mulai hari Senin. Tapi ya kemungkinan akan mengarah ke sana. Nyandak dibilang hoax nemu nyandak dibilang hoax ini Momok Lian, tetapi ada akan mengarah ke sana karena kalau mau urus barcode kan harus pajak jalan mo.
1: Oh betul.
0: Ya, jadi kalau menurut Ibu Kasat kemungkinan akan mengarah ke sana karena Manado sudah berlakukan seperti itu. Nah, kemungkinan Sangihe juga harus siap-siap no. Jadi ada kemungkinan ini bukan hoax ya. Karena mau bayar mau urus barcode kan kalau isi mobil pakai barcode mo. Nah, kalau urus barcode wajib pajak itu dibayar. Jadi ada kemungkinan ini betul. Cuman apakah ada masyarakat yang su mengalami misalnya kemarin su isi bensin kong diminta harus sesuai dengan aturan ini, mungkin boleh berbagi informasi di sini mo. Atau misalnya ada dari 100.000 ke bawah misalnya tidak berlaku ini atau seperti apa, boleh

0: masyarakat atau sopir-sopir
1: boleh berbagi informasi di sini.
0: Iya, memberikan informasi di sini seperti apa.
1: Wah, Usri, kalau memang itu benar-benar terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang kasihan itu petugas SPBU sebenarnya. DP kerja tak tambah. Dulu kan misalnya Mbak isi bensin cukup mau tanya, mau isi apa, Pak? Pertalite atau Pertamax. Sekarang jadi STNK-nya mana? DP pajak hidup atau so almarhum atau gimana?
0: Ya enggak mau, kalau menurut kita kan nanti dorong so pakai barcode toh. Berarti yang so keluar barcode itu nyatanya memang so bayar pajak.
1: Boleh mau bayar si bensin.
0: Berarti yang harus bekerja keras ini orang-orang yang ditampak mau bayar pajak ini mau. Nah, kalau misalnya dorang masih pakai barcode lama atau apa atau ya, karena berdasarkan pengalaman mau, kalau kita lalu pernah kan di aplikasi My Pertamina itu ada tuh DP jumlah berapa ratus liter satu hari.
1: Mau isi.
0: Ya kan? Mau isi 120 liter satu hari. Kenyataannya baru ada isi 150.000 mo. Tapi di jam 2 siang so ada tak kurang, padahal orang enggak pernah baisi. Satu hari cuma baisi begitu. Apakah aplikasinya yang error ataukah memang orang pe barcode sebelumnya ada yang foto di saat orang baisi, atau
1: pake,
0: di saat
1: kan?
0: Orang baisi DP nozzle masih belum dilepas atau bagaimana itu DP. Jadi seperti itu kayaknya mau harus
1: mau ulin kasihnya mengerti yang lomba begini tuh
0: karena nah, itu cuma makanya sopir-sopir mungkin di luar sana yang lagi monitor boleh berbagi informasi pengalamannya bagaimana. Kalau wow, Sri sih suami pe pengalaman itu mau di pe buka jam 2 ih siapa ada baisi ini pakai torang pe barcode sementara
1: torangnya nak baisi
0: ada baisi cuma 150 di jam 10 pagi begitu. Apakah memang aplikasinya yang error atau seperti apa? Mungkin ada pengalaman berbeda dari masyarakat Sangihe, dari sopir-sopir di luar sana. Yang jadi wow Sri pertanyaan, bagaimana dengan kendaraan-kendaraan bodong mo?
1: Betul kan, yang nyari surat-surat
0: ya prematur. Torang bilang bagaimana dengan kendaraan itu? Apakah dorang mau isi bagaimana? Mau isi di botol kah? Atau akan ditertibkan? Nah, ini juga tugas kepolisian.
1: Betul. Di sini. Karena memang segala hal ini menyangkut dengan bensin-bensin ini tentunya pengisian di SPBU. Tapi mudah-mudahan ada penjelasan juga Wak Ustri. Torang mau dengar penjelasan misalnya dari narasumber atau dari mana ini Wak Ustri, agar supaya kan tuh memang masyarakat betul-betul percaya bahwa itu akan ada, dan yang belum balunas pajak boleh kasih lunas DP pajak tuh.
0: Boleh
1: lebih tertib lagi untuk membayar pajak karena nyanak mau dapat bensin. Oke, di menit ke-17 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, bagi pendengar RRI, tentunya pelayanan publik seperti yang Wabu Sri bilang tadi, ada begitu banyak, bahkan di luar pelayanan publik pun Anda bisa menyampaikannya di Halo RRI, kehilangan, yang penting jangan kehilangan hati, dompet boleh mau disampaikan di sini, atau mungkin ada saudara-saudara yang mungkin saat ini tidak ada di rumah atau hilang keluar dari rumah sampai sekarang.
0: Betul.
1: Belum balik.
0: Ya mau Sri mau angkat telepon dulu.
1: Silakan, boleh juga disampaikan melalui program acara Halo RRI. Anda bisa juga menyampaikan terkait kebersihan, sampah, atau air bersih, listrik, internet, infrastruktur jalan, jembatan, atau fasilitas-fasilitas umum yang lain, perizinan. Mungkin Anda susah untuk mengurus izin ini, misalnya Anda bisa menyampaikan informasi Anda di Halo RRI.
0: Oke, mau Ibu Ira Lawenda tuh balik lagi dari Bukidet Timur.
1: Baik, tolong menyapa ulang. Selamat pagi Ibu Ira. Oke. Okay. Baik.
0: Ah, terputus.
1: Say goodbye ini berarti.
0: Aduh, Ibu Ira, luar biasa perjuangan Ibu Ira masuk di Halo RRI ini sudah dua kali. Semoga yang ketiga kali ini aman mo, soalnya nak mau putus-putus.
1: Aman, tapi pengalaman yang lalu biasanya ketiga kali tetap sama itu Pak Sri.
0: Semoga di Halo RRI beda.
1: Mudah-mudahan.
0: Karena memang Halo RRI sekarang sudah berbeda Tomo.
1: Betul. Ya. Kalau dulu cuma audio, sekarang sudah ada DP visual.
0: Betul. Jadi gatekeeper yang biasanya di belakang layar sekarang sudah muncul.
1: Ya enggak dapat lihat kira-kira DP kerja apa di belakang, sekarang sudah dapat lihat langsung.
0: Dapat lihat langsung dengan dua teleponnya di kiri. Betul. Dan kanan dengan handphonenya setiap pagi. Jadi silakan masyarakat menggunakan kesempatan waktu yang ada, kasih masukan misalnya terkait dengan kondisi jalan di di mana begitu mau, dan mungkin boleh dapat jawaban dari narasumber, kita akan berusaha mencari solusi bersama. Nah, ya, jadi silakan berikan masukan, tidak hanya keluhan tentunya. Kalau misalnya ada yang sudah terjawab dari narasumber, boleh masuk berikan apresiasi juga ke narasumber, karena luar biasa yang rajin menjawab itu kan orang ganggu di pagi-pagi mau ya.
1: Betul.
0: Luar biasa, berikan apresiasi juga nggak apa-apa, biar cuma satu menit begitu.
1: Betul, karena memang kalau di program acara Halo RRI, ketika Anda menyampaikan informasi akan langsung ditindaklanjuti ke instansi-instansi yang terkait, jadi sesuai dengan informasi yang tentunya Anda sampaikan dalam program acara Halo RRI. Seperti yang Wau Sri bilang tadi, kalaupun memang so terjawab apa yang menjadi keluhan, masukan dari masyarakat, Anda juga bisa menyampaikan apresiasi kepada instansi terkait, agar supaya tentunya ini ada di timbal balik, ini pemerintah juga senang, karena ternyata setiap informasi yang tentunya disampaikan bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait tentunya, pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, ini juga masih ada yang bergabung di program acara Halo RRI.
0: Mo sudah terhubung ini, Mo, Pak Manfaat Ponto.
1: Pak Manfaat Ponto yang ada di Tolendano, Kecamatan Tabukan Utara. Ini Papa Udo di Tolendano. Selamat pagi, Pak Udo.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Iya, silakan.
2: Hanya sedikit informasi mengenai pelayanan di rumah sakit.
1: Rumah sakit mana ini, Pak Udo?
2: Pokoknya rumah sakit Leon Kendaga dan rumah sakit Peduli.
1: Oh, Leon Peduli dan Kendaga, ya silakan.
2: Baru-baru Papa Udo masuk di rumah sakit 3 kali. Jadi pertama di Leon Kendaga, benar 3 hari Papa Udo suruh keluar, tapi Papa Udo masih sakit. Kita di dalam hati, kenapa kita masih sakit? Kita saya keluar. Nah, saya keluar genap 4 hari, karena sudah buka infus 4 hari, saya pulang ke rumah. Nenek sampai 1 minggu di rumah, ulang sakit, maka ulang di Peduli. Setelah di Peduli di bawah, genap lagi 3 hari, ditanya bagaimana ini, saya bilang ini saya masih sakit. Setelah 4 hari itu, so dibuka info, suruh pulang. Jadi kita ke dalam hati, bagaimana ini? Sedangkan orang datang ke rumah sakit, berobat. Baru dikasih keluar, masih sakit. Cuma itu, Ibu.
1: Oke. Okay. Pak Udo. Ya, tapi Pak Udo sudah menyampaikan kepada dokter bahwa Pak Udo ini masih merasakan sakit pada saat itu, ya, sebelum keluar.
2: Iya, begitu lah. Yang bilang, Pak, masih sakit ini. Karena itu kan menderita sampai badan, satu badan itu gatal semua, no. Sampai sekarang masih gatal.
1: Setelah mengatakan itu, apa yang disampaikan oleh dokter?
2: Katanya nanti ya apa ini, apa, berobat.
1: Rawat jalan, begitu?
2: Iya, rawat jalan. Baru suruh kita, apa, kontrol lah, minta surat kontak. Jadi baru-baru kita minta surat kontrol, karena kita pribadi masih tuas, ulang tidak sama kok. Karena jadi kita kontrol ulang, menginap di Peduli.
1: Saat mau bakontrol, tetapi karena badan kembali sakit suak, jadi kembali dirawat di rumah sakit begitu.
2: Iya. 3 hari, jadi 4 hari. Ditanya, gimana ini Pak? Bila ini Pak masih suak, saya punya badan, perbedaan masih gatal-gatal ini, masih lomu. Pengen apa kalau begini? Pokoknya bapak pulang ke rumah nanti lah. Periksa pulang kemari. Jadi sampai sekarang masih lemas loh kita di badan. Jadi menurut IAPA cuma itu Ibu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi juga sudah bergabung. Ada Bapak Udo di Tolendano atau Bapak Manfaat Ponto ini yang menyampaikan pelayanan yang ada di rumah sakit, dua rumah sakit yaitu Lion Paduri dan juga Lion Kendaga. Okay. Dan tentunya kami juga akan terus berusaha untuk menghubungi narasumber terkait dengan informasi yang tentunya Anda sampaikan. Ini Wau Sri semua standby untuk ada dua hal yang akan dilakukan oleh Wau Sri ini, menghubungi Pak Trompe Reporter Jumel dengan menghubungi narasumber. Narasumber terkait dengan informasi yang Anda sampaikan. Sekali lagi kami terus membuka kesempatan untuk Anda bergabung. Layan teleponnya 08125503809. Dan kalau ingin masuk di WhatsApp, sekali lagi harus rekam informasi Anda ya sebelum Anda masuk atau bergabung di WA. Tidak menerima telepon WA, tidak menerima juga chat di WA, tetapi voice note atau rekam nama, alamat dan juga informasi Anda. Oke, Bapak Sri, sudah ada ulang
0: Momo, sudah ada Pak Makbul ini, Mo.
1: Oke, masih di Tabukan Utara juga ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Riri.
1: Iya, Pak Makbul Barakati ini, Bapak Pandi.
3: Oh, Pandi
1: betul. Oh, sekali. Beha berarti ya? Beha, Beha Tabut, oke.
3: Okay. Taulai.
1: Silakan.
3: Iya, Pak Pandi setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Wau Sri tentang pengisian bahan bakar minyak di pompa bensin. Ini kan sudah ada peraturan baru melalui barcode. Jadi saya sangat tertarik. Ini kebijakan yang sangat baik sekali untuk kita khususnya di Kepulauan Sangihe. Dan supaya kendaraan-kendaraan yang tidak membayar pajak ini diharuskan membayar pajak supaya ada pemasukan di daerah kita, karena sudah begitu bersusah payah pemerintah untuk mengurus minyak dari pusat supaya ada pemasukan yang begitu banyak. Karena kalau saya melihat ini pemborosan, karena kendaraan-kendaraan yang tidak membayar pajak ini kan selalu mengisi bahan bakar minyak di pompa. Yang seharusnya ini kita harus berprinsip ekonomi. Karena kalau prinsip ekonomi, dia harus pengeluaran sekecil-kecilnya dengan mengharap hasil yang sebesar-besarnya. Tapi sekarang pengeluaran begitu banyak, kita hanya mengharapkan hasil yang sekecil-kecilnya. Berarti ini bukan prinsip ekonomi. Jadi kami sangat mendukung ketika barang ini harus dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak kepolisian. Oke, terima kasih Wauku, sekedar dukungan. Selamat pagi, Erzi.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi juga Pak Manfaat Ponto. Pak Manfaat Ponto yang ada di Beha Tabukan Utara.
0: Bapak Makbul. Bapak Makbul Barakati tadi, Mo.
1: Oh, oke. Okay. Ayo, bukan Manfaat Ponto ya. Sorry. Pak Makbul Barakati ini. Bapak Pandi.
0: Iya. Mohon maaf ya sekali lagi, Mo, karena Wau Sri di bagian gatekeeper dan menangani soal WA-WA yang masuk. Mm-mm. Jadi yang memonitor kami, khususnya Pak Hulik Manahede ini, Pak, sekali lagi disampaikan kalau di WA itu voice note, Pak. Nggak bisa teks. Jadi hari apa itu Pak Huli kan sempat kirim voice note ya sudah diputarkan dan Wok Sri sudah menjelaskan bahwa dokter dari kepala puskesmas Enemawira itu sudah membalas terkait dengan masukan dari Pak Hulik bahwa sesuai dengan yang disampaikan ke pasien menurut dokter bahwa akan segera diperbaiki seperti itu, tapi karena dokter hanya mengirimkan chat sehingga tidak dibacakan di saat itu, harus minta di voice note begitu. Jadi kalau terkait dengan bantuan Pak Hulik ini sudah dikonfirmasi ke kepala BPBD hari itu juga, berarti Pak Hulik tidak memonitor seperti itu. Jadi mungkin boleh setelah memberikan masukan stay dulu mo ya. Ini berlaku untuk umum, tidak hanya untuk Pak Hulik. Jadi ketika memberikan masukan stay dulu misalnya sampai akhir, sehingga boleh mengikuti apakah terhubung dengan narasumber atau tidak. Ya, jadi terkait dengan bantuan itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh kepala BPBD.
1: Oke, mungkin Pak Hulik boleh
0: menonton lagi. Betul, ya, menonton karena kan lagi. Kita sudah live streaming ya. Jadi sehingga di Halo RRI berikut tidak lagi mengulang hal yang sama.
1: Karena sudah dijawab oleh narasumber. Jadi silakan Pak Hulik, mungkin kemarin melewatkan program acara Halo RRI ketika menyampaikan informasi ini, bisa melihat atau menonton lagi dalam program acara Halo RRI, baik itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Siapa tahu apa yang disampaikan oleh Pak Hulik itu, bukan siapa tahu, karena memang sudah jawab ini ya.
0: Sudah, Mak.
1: Jadi sudah jawab oleh narasumber, kurang dengar di situ kira-kira apa.
0: Dan sudah jelas sekali disampaikan bahwa pelaporan untuk korban bencana ini, mohon maaf, harus 3 hari ya, ditunggu 3 hari pasca bencana, dan itu sudah dijelaskan oleh kepala BPBD sebenarnya mau. Jadi kita tidak perlu membahas lagi karena sudah dikembalikan ke pemerintah kampung itu. Bagaimana mungkin pemerintah kampung yang harus datang ke kabupaten seperti apa, tapi intinya dalam aturan 3 hari pasca bencana, sehingga waktu itu saya dan Wawu Herlin apa Umi yang bertugas waktu itu turut prihatin ya dengan keluarga yang tidak terdata tapi ternyata terkena musibah. Nah, tetapi soal bantuan bencana kan rawan, sehingga dikembalikan lagi ke pemerintah kampung bagaimana upayanya ke dinas begitu. Jadi sudah ya Pak Hulik sudah terjawab. Jadi sebaiknya kalau berikut mungkin selesaikan dulu Halo RRI, monitor dulu sehingga boleh tersampaikan dan tidak ada lagi spam chat di gatekeeper di sini. Oke, terima kasih begitu Mo.
1: Baik, terima kasih ya untuk Pak Hulik Manahede yang ada di Kampung Bahwa. Oke, sudah dijawab ini oleh Pak Hulik. Oke, kata ini Mo Usri.
0: Karena sudah spam chat ini dari tadi Mo.
1: Oke. Baik, Anda juga masih ingin bergabung silakan ya di 0812553800 9. Kalaupun ada yang ingin mengomentari topik yang tentunya kami angkat di hari ini, Wau Sri boleh lagi ya, tanggal 8 Juli 2026, topik yang diangkat nanti dalam dialog interaktif adalah dampak efisiensi anggaran terhadap ekonomi masyarakat. Iya, bisa memberikan masukan, informasi, tanggapan atau pendapat, ada ide-ide juga mungkin untuk pelayanan publik yang lebih baik terkait dengan topik ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi nanti akan dijawab di pelaksanaan dialog interaktif pada pukul 9.05 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di sini untuk Halo RRI ada 2 penelpon tadi yang sudah bergabung, Bapak Manfaat Ponto di Tolendano dan Pak Makbul Barakati di Beha, sama-sama di Tabukan Utara ini. Ibu Ira Lawendatu, silakan Ibu Ira untuk bergabung kembali menyampaikan informasi karena sedua kali ini mau mencoba bergabung tapi belum terhubung ini. Mau bergabung tapi langsung terputus. Oke, torang akan mendengarkan informasi harga kebutuhan pokok, harga ikan seperti apa kira-kira di hari ini, apakah masih mahal ataukah sudah lebih murah justru di tanggal 8 Juli 2026. Kami sudah tersambung dengan reporter Jumel Johannes yang ada di Pasar Towoe Tahuna. Jumel.
4: Ya, baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana sejak pagi hari para pedagang sudah berdatangan menatanya, menjual berbagai kebutuhan pokok yang akan mereka gunakan di hari ini. Dan Saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung. Terlihat juga tepat saya berada di belakang pasar Toyo Tahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari laut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Tomat Rp20 hingga Rp22.000 per kilogram. Bawang merah Rp60.000 per kilogram. Bawang putih Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram. Dan wortel Rp20.000 per kilogram. Sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan di pagi hari ini, ikan beho per ekor ukuran sedang Rp30 hingga Rp35.000. Ikan tude per tumpuk 4 ekor Rp20.000. Ikan malalugit 3 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk harga daging, pagi ini daging ayam Rp50.000 per ekor. Untuk harga telur, pagi ini telur per butir Rp2.200. Dan untuk harga per baki Rp59.000. Harga beras, pagi ini beras SPAP 5 kg Rp59.000. Beras kemasan hijau 5 kg Rp87.000, beras 2 merpati 5 kg Rp86.000, dan beras mutiara 5 kg Rp87.000. Untuk harga tepung, tepung kompas Rp13.000 per kilogram, dan untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000, dan untuk ukuran besar Rp30.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Toyo Tahuna ini. Begitu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Toyo Tahuna. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sri dan Lian di studio.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Yang baru saja memonitor siaran kami di pagi ini, masih dalam program acara Halo RRI hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan masih bersama saya Alfrina Tamarindang, di bagian gatekeeper juga ada Wau Sri di sana, yang saat ini sementara menghubungi narasumber terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Penelpon maksudnya, bukan narasumber. Penelpon kita dalam program acara Halo RRI. Kalau Pak Makbul tadi dalam hal ini menyampaikan dukungan terhadap BBM yang menggunakan barcode, apalagi yang tidak membayar pajak, tidak boleh mengisi bensin, berarti tidak lagi menghubungi narasumber karena ini bentuknya dukungan. Kalau Bapak Manfaat Ponto tadi, Bapak Udo di Torendano, terkait dengan pelayanan rumah sakit yang ada di Liun Paduri dan juga di Liun Kendaga. Masuk rumah sakit 3 kali, tetapi genap 3 hari langsung dikasih keluar ini. Informasi dari Pak Udo tadi di Torendano, walaupun masih dalam keadaan yang sakit, bahkan sudah memberitahukan kepada dokter, pelayanan yang sama di Liun Paduri dan juga Liun Kendaga, informasi dari dokter untuk rawat jalan atau terus bakontrol. Baik, pendengar RRI, mungkin Anda punya keluhan yang sama seperti Pak Manfaat Ponto, atau juga ada informasi lain yang ingin Anda bagikan tentunya di pagi ini. Kami terus membuka kesempatan untuk Anda bergabung, karena pelayanan publik itu ada begitu banyak. Bisa saja ada hal-hal lain yang tentunya ingin Anda sampaikan. Silakan sekali ya, lagi
1: Momo. So langsung putar juga, ada VN yang masuk.
0: Oh, ada yang masuk ini, betul. Oke, torang coba putar dulu ini DP VN.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Hulik Manahede dari Kampung Bahu Tabukan Utara. Di sini saya cuman sekedar ingin bertanya, karena di mana kalau beberapa tahun lalu, mungkin kan kita ketahui bersama bahwa terkait pendidikan ada peraturan bahwa wajib belajar 12 tahun. Dan setelah anak itu masuk sekolah SD, itu diwajibkan untuk kartu keluarga, status pendidikan anak dirubah menjadi belum tamat SD, kemudian untuk status pekerjaan anak juga dirubah menjadi pelajar mahasiswa. Nah, di sini kan yang saya tahu bahwa tahun ini kan diwajibkan belajar itu 13 tahun. Berarti salah satu sekolah TK itu sudah masuk sekolah formal. Nah, pertanyaan saya, apakah nantinya di kartu keluarga juga diberlakukan hal yang sama, bahwa ketika anak itu sudah masuk TK itu akan dirubah status pendidikannya menjadi belum tamat TK dan pekerjaannya sudah menjadi pelajar mahasiswa, atau seperti apa? Karena kalau 12 tahun wajib belajar itu kan sudah memang tentu SD itu sudah harus dirubah. Tapi kalau untuk TK saya belum mengetahui aturannya seperti apa. Kiranya hal ini bisa dikonfirmasi ke pihak Capil agar diketahui bersama oleh kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Oke, terima kasih Pak Hulik Manahede yang tentunya sudah bergabung di pagi ini melalui voice note di WA atau juga di WhatsApp ya, WhatsApp Pro 1 RRI Tahuna. Ada beberapa penelpon berarti tadi yang juga bergabung, ada Pak Manfaat Ponto di Torendano, Pak Makbul Barakati di Beha Tabukan Utara. Pendengar, kalau Anda mendengarkan juga informasi dari rekan reporter yaitu Jumel Johannes, bahwa untuk harga ikan ya, boleh dikatakan stabil tentunya di pagi ini, dan sempat juga berbincang-bincang dengan salah satu fans RRI Tahuna kemarin bahwa sangat-sangat terbantu, apalagi ia sebagai ibu rumah tangga sangat-sangat terbantu dengan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter dari RRI, karena dari rumah dia mulai sedia kira-kira apa yang akan dia beli, kemudian juga doi dia mulai kalkulasi kira-kira boleh, mau cukupkannya enggak, karena DP informasi harga baik itu kebutuhan pokok maupun juga harga ikan diinformasikan melalui Ros dari reporter-reporter yang tentunya ada di lapangan, khususnya yang ada di Pasar Towo Etahuna, sangat membantu sekali ibu-ibu rumah tangga yang baru mau ke pasar. Oke, dan tentunya pendengar, untuk informasi dari rekan reporter, informasi dari rekan Jumel tadi merupakan informasi terakhir ya untuk update informasi aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya tadi yang ada di pasar tradisional Towo Etahuna. Apakah cuaca mendung seperti ini pendengar RRI? Harga-harga ikan yang ada di pasar-pasar tradisional yang lain, misalnya di Tabukan Utara, di Tamako juga sama dengan Towo E, ataukah justru lebih mahal? Kalau Waulian sendiri pengalaman, kalau di Tahuna agak mahal, di Tabut justru DP harga di bawah, tidak terlalu mahal. Sama dengan kemarin waktu ke Tamako, di Tahuna 20.000 itu ada 4 ekor untuk malalugis, tetapi kalau di Tamako justru lebih murah DP harga. Jadi mungkin beda-beda DP harga. Anda juga pendengar RRI bisa menyampaikan langsung informasi terkait dengan harga yang ada di tempat Anda atau di pasar-pasar tradisional yang saat ini Anda berbelanja di program acara Halo RRI. Oke.
1: Iya, Momo, jadi terkait dengan pertanyaan dari Bapak Manfaat Ponto tadi ya, sudah ditanggapi oleh Direktur RSD Liun Kendaga Tahuna, Dr. Polideng Dalawir, dan karena beliau sibuk, jadi beliau mengirimkan voice note. Boleh kita langsung dengarkan bersama, Mo?
0: Oke, kita dengarkan bersama.
3: Terima kasih untuk pendengar RRI yang sudah bertanya tentang pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendaga Tahuna. Saya Dr. Polideng Dalawir, Direktur Rumah Sakit, izin mengomentari dan menjawab, sekiranya bisa menjawab apa yang ditanyakan tadi. Terkait pelayanan, memang dalam perawatannya merupakan kewenangan mutlak dokter penanggung jawab pasien untuk menentukan apakah para pasien yang dirawat sudah memenuhi kriteria rawat jalan atau sudah bisa dipulangkan, atau masih lanjut dalam perawatan, atau mungkin kemungkinan dirujuk ke Manado untuk perawatan lebih lanjut. Nah, dalam kasus ini memang sebagaimana kita masyarakat yang bila menjadi pasien, ada kalanya kita merasa diri kita belum fit 100% untuk siap dipulangkan. Namun dalam hasil pemeriksaan berkala setiap hari, kadangkala harus diambil keputusan untuk dilanjutkan dengan perawatan di rawat jalan atau di luar rumah sakit, mengingat kriteria kegawat daruratan, pemeriksaan atau penanganan perawatan rumah sakit itu sudah dianggap selesai dan bisa untuk kriteria rawat jalan. Memang dalam edukasi kami, penyampaian kami ke masyarakat, tetap kami menganjurkan pasien yang pulang tetap diberikan obat dan dianjurkan kontrol. Bila ada kejadian, bahkan pernah terjadi dalam pasien pulang ke rumah satu hari, dua hari, dan ada kekambuhan, dan memang itu pernah terjadi, maka tetap kami tentu saja membuka pintu pelayanan untuk datang kembali. Mengingat kita semua manusia dengan dinamika tubuh kita masing-masing, ada kalanya kita pulang besoknya langsung masuk kerja, tapi ada kalanya kita pulang dan kekambuhan terjadi sehingga harus kembali dalam perawatan. Kami tetap membuka pintu komunikasi untuk segala keluhan, pendapat Bapak Ibu pengguna layanan rumah sakit untuk kemajuan rumah sakit selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, shalom.
0: Iya, terima kasih juga ya.
1: Terima kasih Pak Dir, ya. Sudah menjawab ini. Betul. Jadi tinggal pertanyaan dari Pak Hulik ini.
0: Betul.
1: Iya, masih karena sudah tinggal 6 menit lagi. Jadi tadi Wak Sri sementara coba, jadi mungkin masyarakat yang saat ini sedang menonton, mungkin lihat Wak Sri sambil bermain dengan dua handphone ini, kemudian dengan dua telepon ini yang putih dan yang hitam. Jadi itu sementara berupaya menghubungi narasumber. Nah, kita sudah memang langsung ditayangkan seperti itu oleh operator, sehingga tidak ada dusta di antara kita.
0: Betul, setiap jadi, informasi yang
1: masih ada tahu utang satu ini Wau Sri. Mm-mm. Berarti Bapak Hulik mana Hede ini soal Dukcapil ya. Okay. Tapi semoga di hari Rabu nanti bisa terjawab atau mungkin besok bisa terjawab.
0: Di hari Kamis juga ada kopi pagi, Kang.
1: Iya.
0: Jadi informasi yang Anda sampaikan tentunya akan
1: dijawab. Salah, Wau, di hari Jumat maksudnya, bukan okay. Hari Rabu. Aduh.
0: Tapi kalau misalnya ini. Di hari Kamis kopi pagi so muta jawab boleh toh, Wau?
1: Boleh, ya? Boleh sekali ya. Di monitor nanti.
0: Oke, okay. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, Dinas Kesehatan juga kalau terkait dengan penyakit ini kemarin tepatnya di tanggal 6 Juli tanggal 2026 telah melaunching juga aplikasi Center TB untuk tuberkulosis ini, Wau Sri. Jadi layanan ini dirancang untuk memperkuat pengawasan kepatuhan pasien selama menjalani pengobatan melalui sistem digital terpadu modern. Karena tantangan utama yang dialami oleh pihak Dinas Kesehatan yaitu pasien seringkali menghentikan pengobatan berisiko mengalami kekambuhan, penularan, serta munculnya resistensi terhadap obat. Jadi kalau so dipantau melalui aplikasi ini berarti bisa memudahkan juga pemantauan.
1: Betul,
0: setiap hari
1: karena kan
0: kepada
1: pengobatan
0: pasien.
1: Itu katanya yang 6 bulan itu kan mau ya.
0: Boleh putus,
1: jadi kalau
0: Pak,
1: putus
0: dia.
1: Mulai lagi dari awal seperti
0: betul.
1: Itu. Nah, Momo berbicara soal informasi dari rumah sakit, Wau Sri juga dapat informasi ini dari akun resmi rumah sakit ya yang diteruskan ke kita mungkin reporter bahwa untuk klinik jiwa itu informasi tutup pada tanggal 8 sampai 9 Juli. Nanti buka lagi pada 13 Juli begitu. Okay. Jadi informasinya seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya ada yang mungkin
1: mau periksa, mau kontrol, mungkin pasien di sana yang mau kontrol atau pasien baru yang mau periksa, tanggal 8 dengan 9 itu tutup untuk klinik jiwa. Nanti buka tanggal 13 Juli.
0: Jadi nanti datang tanggal 13 Juli
1: untuk. Iya, padahal Sri rencana mau pergi sih mau karena mungkin agak tersentuh kemarin dengan ayam pulang Bang Mo. Iya, Perwa.
0: Jadi mulai terganggu sedikit.
1: Iya. Mulai terganggu ini tidur Mo.
0: Terganggu tidur ya.
1: Oke, okay, istirahat. Ya, 4 menit ini berlalu. Tinggal 4 menit maksudnya ya. Pak Hulik ini jadi PR lagi dan jadi hutang ke Wau Sri ya untuk Dukcapil. Mempertanyakan apa yang menjadi masukan dari Pak Hulik. Karena di sisa waktu tinggal 3 menit ini Mo.
0: Orang mungkin agak sulit juga untuk menghubungi narasumber kalau
1: betul
0: kurang
1: sekali. Apalagi pagi-pagi seperti ini Mo ya, karena narasumber sibuk. Lagi bersiap-siap ke kantor mungkin ya, lagi bawa kendaraan, tapi tetap akan kami hubungi ya Pak Hulik ya. Terima kasih sudah bergabung, ada 4 orang hari ini. Jadi Ibu Ira walaupun yang tersambung tapi sempat bahalo di gatekeeper, Ibu Ira, Mama Iti, Pak Manfaat Ponto, Pak Makbul dan juga Pak Hulik ya. Terima kasih juga tentunya untuk direktur ya yang sudah menyempatkan waktu menjawab apa yang menjadi pertanyaan pendengar kita.
0: Oh iya Katu Austri, untuk aplikasi Center TB ini mau di download ini DP aplikasi.
1: Oh, jadi mau di download.
0: Download di mana ini kira-kira?
1: Ini di download cuman khusus pasien kan Mo ya?
0: Iya, yang yang TB okay. Ini tuberkulosis. Jadi ada aplikasi e-dot.
1: Berarti lebih mempermudah Mo ya supaya so terpantau dari situ dan kayak alarm sebenarnya untuk pasien ini.
0: Diwajibkan mengunggah video berdurasi maksimal 30 detik setiap mengkonsumsi obat. Jadi kemudian dipantau kader puskesmas, rumah sakit serta Dinas kesehatan.
1: Jadi walaupun sudah ada aplikasi tetap ada pemantauan dari yang terdekat ini puskesmas begitu.
0: Dan ini informasi-informasi yang disampaikan oleh pasien ini, Wau Sri, direkam dalam dashboard yang dapat diakses oleh bupati, pemerintah desa, pimpinan DPRD.
1: Berarti so bagus sekali ini Mo ya. Jadi bisa terpantau. Artinya mungkin bagi pasien jangan tersinggung ya untuk hal-hal seperti ini karena ini demi kesehatan kita bersama tentunya untuk mau cari tahu misalnya aktif nak minum obat. Kalaupun mungkin tak potong satu hari kan bisa dipantau. Bisa mungkin ada penanganan. Oh ini satu hari tak lupa misalnya. Oh apa yang
0: atau
1: harus dilakukan.
0: Ada informasi dari aplikasi itu bahwa
1: betul.
0: So tak lewat satu hari
1: betul
0: misalnya.
1: Betul sekali ya Mo.
0: Oke, dan Wau Sri terendah sudah di menit ke-59 lepas dari pukul 7. Kita akan menutup kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI, dan nanti akan baku dapat ulang dengan Wau Sri dan penyiar yang lain tentunya
1: di hari Jumat. Gatekeeper tetap masih Wau Sri.
0: Iya, tetap stay. Jam 7 juga sampai jam 8 untuk waktu dalam program acara Halo RRI. Saya Elvina Tamarindang, kemudian di bagian gatekeeper ada Wau Sri. Mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Pagi.
4: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Program 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
3: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
4: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
5: Rashtrapati Prabowo.
4: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
6: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
4: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
7: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India